Ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya. Ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar menukar hanya dengan benda tertentu. Ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu. Ya, jadi memang ya, sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu, sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin. Ya, jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Masih di Kita Rempuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak di dorang semua, orang Sentani punya kearifan lokal yang merupakan warisan dari nenek moyang yang masih dipertahankan sampai saat ini. Nah, salah satunya adalah LH. Nah, LH pada orang Sentani di Kampung Ayapo ini merupakan hak yang melekat pada kepala penguasa hak wilayah atau Ondo Volo itu sendiri. Nah, di Kampung Ayapo yang mempunyai kondovolan sendiri ini terbagi menjadi dua kelompok besar ya, yakni kelompok Reremea yang melekat pada Ondo Volo atau keluarga Ondo Volo dan juga kelompok Kou yang merupakan perangkat dalam keondovoloan. Nah, salah satu tradisi yang dipegang teguh adalah Rokabia, ini gotong royong yang merupakan salah satu aturan adat dalam keondovoloan Kampung Ayapo. Jadi ketika kelompok Reremea mengalami kedukaan atau mengadakan hajatan ya, maka akan dilakukan oleh sekelompok oleh kelompok Kou dan begitu sebaliknya ya, mereka akan melakukan rokhabiakan. Nah, ini tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kelompok Reremea itu ikut dalam rokhabia. Nah, salah satu rokhabia itu adalah LH. Nah, LH itu sendiri itu adalah berburu tradisional secara kelompok dan pada umumnya orang Sentani dan lebih khususnya pada masyarakat Ayapo. Nah, LH ini sudah jarang dilakukan oleh beberapa komunitas orang Sentani, tapi masih dipertahankan oleh beberapa kampung di pesisir danau ya, di antara lainnya di komunitas orang Sentani yang berada di Kampung Ayapo. Nah, pelaksanaan LH bagi kelompok Ayapo ini punya nilai yang tinggi seperti hajatan ya, baik itu untuk keluarga Ondo Volo maupun hajatan keluar untuk masyarakat kampung. Nah, LH ini hak yang melekat pada Ondo Volo itu sendiri ya. Nah, jadi dalam melaksanakan LH, Ondo Volo itu akan memanggil beberapa kepala suku atau kalau dalam bahasa setaninya disebut dengan kotelo untuk bermusyawarah. Dari hasil musyawarah ini, Ondo Volonya akan menyuruh atau memanggil pesuruh atau abuako untuk mengumumkan kepada masyarakat kampung di malam hari biasanya. Jadi nanti pesuruh ini akan berjalan sambil mengabarkan dengan lantang bahwa akan dilaksanakan LH. Jadi ditujukan kepada kaum pria khususnya ya, untuk mempersiapkan diri dengan peralatan berburunya. Nah, selain itu juga ya, pesuruh atau abuako ini akan mengatakan juga beberapa pantangan-pantangan yang memang sudah jadi tradisi dari mereka ketika akan melaksanakan LH ini. Jadi pantangan-pantangan yang dilaksanakan sebelum LH itu ya, salah saya diantaranya itu adalah tidak melakukan hubungan badan dengan istri, tidur terpisah dari kaum wanita ya, tidak boleh makan pagi ya, ataupun tidak boleh menoleh apabila ditegur orang. Nah, lalu peralatan berburu yang digunakan itu berupa tombak ya. Jadi masyarakat Kampung Ayapo itu tidak menggunakan busur panah. Nah, ini disebabkan karena memang letak geografi dan kampung itu sendiri yang berupa daerah perbukitan ya, banyak rerumputan tebal dan alang-alang. Jadi ini sangat berbeda dengan kampung-kampung lain dengan karakteristik lingkungan kampung mereka. Nah, sebelum pelaksanaan LH ya, akan dilakukan ritual khusus oleh abuako atau pesuruh. Dalam hal ini ya, mereka akan menyalakan api di perbukitan untuk mengumpulkan kaum pria sebagai tanda kepada masyarakat kampung bahwa LH ini siap dilaksanakan. Nah, setelah berkumpulnya masyarakat pada titik api yang sudah ditentukan ya, maka mereka akan mengatur arah dan juga strategi sebelum menuju ke lokasi perburuan. Nah, ini akan dilakukan proses pembersihan diri oleh abuako atau pesuruh yang melambangkan pembersihan diri dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan LH ya. Hal-hal yang tidak diinginkan itu ya seperti menghindari musibah ya. Nah, atau memberi kekuatan dan juga motivasi bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan LH ini. Nah, kegiatan pembersihan ini ditandai dengan ditabiskan dengan daun adat ya, yang ditepuk pada pundak setiap peserta LH. Nah, ada beberapa lokasi perburuan yang telah ada untuk pelaksanaan LH ini. Ya, lokasinya itu dalam bahasa Sentani disebut dengan LHBU. Nah, penentuan lokasi ini akan dilakukan oleh marga tertentu yang punya tugas dan juga fungsi dalam keondofoluan. Nah, apabila pelaksanaan LH ini akan dilaksanakan di bagian barat Kampung Ayapo, ya, maka nanti yang bertugas marga-marga dari sana. Nah, sebaliknya juga kalau dilaksanakan di bagian timur, maka akan yang bertugas untuk menentukan lokasi LHBU adalah mereka yang ada di Kampung Ayapo di bagian timur. Nah, lalu pelaksanaan LH ini biasanya dilakukan oleh kaum pria dewasa secara berkelompok kurang lebih 60 orang, ya. Bahkan juga bisa lebih, dibagi menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama ada kelompok pengusir atau meli dan juga kelompok penikam atau yoko. Nah, kelompok pengusir ini biasanya jumlahnya lebih banyak daripada kelompok penikam. Dan pada waktu pelaksanaan LH itu dilaksanakan di pagi hari hingga siang hari. Nah, apabila hasil buruan ini sudah
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah lebih dari 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar di aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.
1: Loh, Ja, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Jika Anda mendengar kata balap, apa yang terlintas di pikiran Anda? Motor balap, mobil balap, sepeda balap, kuda balap, atau MotoGP. Kami yakin sebagian besar dari Anda berpikir seperti itu. Ajang lomba yang pemenangnya ditentukan dari siapa yang lebih cepat sampai di garis finish. Tapi kalau kami sebutkan kata nasi balap, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Bukan nasi yang balapan ya. Nasi balap ini adalah sebutan bagi nasi beserta lauk pauknya yang dibungkus membentuk kerucut dengan menggunakan daun pisang atau pembungkus kertas yang dijajakan di warung-warung kecil pinggir jalan atau dengan menggunakan sepeda tua. Bagi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, nasi balap sudah sangat familiar di telinga mereka. Bukan hanya di telinga, nasi dengan sambal yang sangat pedas ini sudah sangat terbiasa di perut masyarakat Lombok karena memang nama nasi balap ini berasal dari wilayah ini. Asal-usul dari penamaan nasi balap ini memiliki beragam versi. Ada yang mengatakan karena para pembeli berebut untuk menikmatinya, ada juga yang mengatakan para penjual nasi yang menggunakan sepeda balap-balapan berjualan menuju ke para pembelinya. Seorang budayawan dan pengamat sosial, Fairuz Abadi, menjelaskan istilah nasi balap ini muncul di era 70-an, di mana pada zaman itu masyarakat Mataram dan Ampenan menjadikan warung-warung nasi di wilayah Ampenan sebagai tujuan baik sebelum atau sesudah menyaksikan tontonan film di bioskop pada malam hari. Fairuz Abadi menceritakan bahwa pada waktu itu bioskop-bioskop di wilayah Ampenan dan Mataram memutarkan film yang sama dengan jarak 30 menit. Jarak waktu yang singkat inilah yang bisa dibilang menjadi cikal bakal munculnya istilah nasi balap. Para penonton harus berkejaran dengan waktu antara menonton film di bioskop dan mengisi perut yang kosong dengan nasi bungkus ini.
4: Jadi nasi balap itu sudah ada era-era tahun 70-an, karena saya ikut mengalami gitu ya. Orang lalu kemudian anak-anak yang nonton-nonton film itu berebut dengan balapan, karena tadi ada jarak setengah jam ya, masing-masing pemutaran film itu. Tapi kita bukan berarti itu berebutan, tidak, karena memang di situ banyak pedagang-pedagang yang duduk di sana itu. Itu pengalaman yang saya ketahui.
3: Istilah balap pada nasi bungkus menjadikan kuliner yang satu ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dijajakan. Nama yang sedikit nyentrik menjadi marketing tersendiri bagi para penjual nasi ini. Banyaknya peminat kuliner ini menjadikan penjualannya pun tidak hanya pada malam hari. Di era tahun 90-an, lapak-lapak nasi balap ini juga digelar pada pagi hari dengan target pasar dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Sistem penjualannya pun juga mulai berubah. Dari yang semula warung-warung kecil di wilayah Ampenan menjadi sistem titip jual di warung-warung kopi di seputaran kota Mataram. Dan juga sebagian penjual menjajakan nasi balap ini menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Bahkan di pertengahan tahun 90-an, pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda ini jumlahnya terus bertambah hingga belasan unit. Bukan tanpa alasan, karena memang sistem berjualan dengan menggunakan sepeda ini lebih memudahkan para penjual menjajakan nasi balapnya hingga masuk ke gang-gang kecil, terutama di wilayah Gombong Mataram, yang mana wilayah tersebut adalah daerah kampus dan pusat kos-kosan di wilayah kota Mataram. Fenomena ini yang menjadikan istilah nasi balap pada nasi bungkus ini mengalami pergeseran makna. Dari yang sebelumnya pada era 70-an, nasi bungkus ini identik dengan nasi yang dijual pada malam hari dan dikonsumsi oleh masyarakat Ampenan dan sekitarnya sebelum atau sesudah menonton film di bioskop. Namun di era tahun 90-an, istilah nasi balap bergeser menjadi nasi yang dijual menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Seorang pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda, Mastur, mengakui bahwa di tahun 90-an adalah tahun eksistensi dari nasi balap yang menggunakan sepeda. Pria yang berjualan nasi balap sejak tahun 1993 ini mengatakan, dulu dirinya bersama rekan seprofesinya yang berjumlah 15 orang keluar sejak pagi hari dari agen nasi balap di Ampenan menuju lokasi mangkalnya masing-masing di seputaran Gombong Mataram.
5: Hampir 30-an ya, 3 tahun dari tahun 93. 15 ya. Tapi pagi-pagi udah balapan terus. Ya, kita ngejar ini kan yang sarapan pagi-pagi nasi balap.
3: Selain karena memang rasanya yang enak dan porsinya yang pas di perut, nasi bungkus dengan lauk ayam, potongan kecil telur rebus, mie goreng, dan sambal yang ekstra pedas ini sangat ramah di kantong, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa rantau yang sedang belajar di wilayah Kota Mataram. Kurniawan Azra, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, mengatakan dirinya sering mengkonsumsi nasi balap, baik yang menggunakan sepeda atau yang dijual di warung seputaran Gombong Mataram. Mahasiswa asal Lombok Timur ini mengakui, selain rasa yang enak, nasi balap ini juga ramah di kantong para mahasiswa.
6: Tetap makan di sini. Nah, nasi balap ini memang nasi yang sangat spesial bagi, terutama bagi mahasiswa, kami mahasiswa, karena selain rasanya yang cukup enak dan juga harganya cukup terjangkau bagi calon mahasiswa. Itu yang membuat kemudian mahasiswa nyaman makan di sini, gitu mas. Dari harga 6.000, tetap 6.000. Awal semulanya memang 4.000, 5.000, tapi karena mungkin satu faktor dan lain hal dinaikin harganya jadi 6.000-an. Nah, itu include sama kerupuk dan juga apa air gelasnya.
3: Seiring berjalannya waktu, nasi balap kini mengalami beragam inovasi dari tempat berjualannya, sistem berjualannya, dan jenis lauk pauknya. Setiap daerah di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat kini sudah memiliki karakter nasi balapnya masing-masing. Salah satunya adalah nasi balap puyung di wilayah Lombok Tengah. Namun, apapun maknanya, bentuk jualannya, di mana jualannya, dan inovasi lauk pauknya, nasi balap selalu menyimpan cerita di setiap generasi masyarakat yang mendiami Lombok sejak 50 tahun lalu. Jadi, sudahkah Anda makan nasi balap hari ini? Saya Dio Mukti, untuk Probat RRI, Nasi Balap.

Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: itu. Lu kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

makanan tradisional di Indonesia. Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.
1: Cermin di dinding, siapakah yang paling kuat di negeri ini?
2: Oh, Yang Mulia Ratu Kumiranda lah yang paling kuat di negeri ini.
1: Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
2: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
1: Vaksin booster COVID-19, jenis apa lagi itu?
2: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
1: Seperti itu. Ayo Cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
2: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
1: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
2: Ah, bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi yang lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Bagaimana cerita tadi? Lagu atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, selamat siang Pak Cimaci dan Kak Dorong semua. Senang sekali tentunya saya Mbak Cici dapat menyapa Pak Cimaci Dorong kembali pada kita orang punya edisi hari ini ya, Sabtu 1 Agustus 2026. Ya, dan dengan berbagi program acara menarik informasi dan so pasti lagu-lagu Nusantara yang masih akan menemani Pak Cimaci dan Kak Dorong semua. Ya, dan terima kasih juga untuk rekan saya Mbak Cina ya yang sudah menemani Pak Cimaci Dorong hingga waktu sudah menunjukkan pukul 11.09 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan program acara kita orang selanjutnya Mbak Cici hadirkan ada warung UMKM ya, dengan menghadirkan juga nantinya ada satu obrolan UMKM dengan kita orang topik yang kali ini sangat menarik, yang mudah yang berusaha. Ya, dan untuk Mbak Cici kakak ada orang semua ya, warung UMKM akan Mbak Cici hadirkan juga hingga di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur.

0: Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Halo pendengar dan penonton RRI Net, jumpa lagi dalam podcast RRI Manokwari bersama saya Tesalonia M. Weser dan guestarnya kita di podcast kali ini si cantik yang lebih cantik dari saya, lebih muda dari saya ya. Halo, selamat datang di podcast RRI Manokwari.
1: Halo, terima kasih Kak.
0: Baik, pendengar dan penonton, kita bakal kepoin kakak cantik yang satu ini. Boleh dikasih tahu dong nama lengkapnya?
1: Oke, nama lengkap Marceline Yuliani Manuvandu.
0: Nama panggilannya?
1: Nama panggilan Yuli.
0: Oh, kirain nama panjangnya Juli gitu ya, bukan ya? Dan pendengar serta penonton, kita bakal berbincang-bincang tentang UMKM dengan topik yang muda yang berusaha. Kenapa yang muda yang berusaha? Ya tentu ada cerita di balik topik kita. Dan di hadapan kita juga ini ya, Kakak Yuli, ada beberapa kerajinan tangan ya. Dan ini merupakan produk-produk yang tersedia di store-nya Kakak Yuli. Kenapa mau berusaha di usia muda?
1: Kita jiwa muda yang harus berusaha seperti acara di sore hari ini ya, karena kita yang lebih energik sekarang. Dunia apa ya, Gen Z ya, milenial, jadi kita yang harus bersaing.
0: Kita yang harus bersaing berarti kita harus menyiapkan diri terlebih dahulu,
1: harus
0: ya, untuk
1: diri
0: menghadapi kenyataan hidup.
1: Betul sekali.
0: Kalau Kak Yuli sendiri, rutinitas hari-harinya selain dengan penjualan produk-produk yang memang harus dipasarkan,
1: ya,
0: sebenarnya ini memang kecintaannya karena bidang ilmu yang sudah dianutnya, atau ini bertolak belakang nih?
1: Oh, bertolak belakang tentunya.
0: Banting setir
1: kakak.
0: Memangnya waktu kuliah jurusan apa?
1: Saya jurusannya jurusan pertanahan.
0: Jurusan pertanahan?
1: Ya, sarjana terapan pertanahan.
0: Sarjana terapan pertanahan, ya. Terjun bebas langsung?
1: Banting setir. Iya.
0: Banting setir ya dengan produk-produk yang memang sudah dipromosikan.
1: Betul.
0: Nama tokonya atau nama usahanya?
1: Epipanis.
0: Epipanis?
1: Iya. Toko Epipanis.
0: What? Epipanis?
1: Oh.
0: Ada apa dengan Epipanis?
1: Epipanis itu terinspirasi dari nama kedua keponakan.
0: Nama kedua keponakan.
1: Arti nama mereka penampakan atau penyataan Tuhan.
0: Penyertaan Tuhan.
1: Jadi Epipanis sendiri karena ponakan cewek dan cowok, namanya Epifani dan Epifanio. Epifania dan Epifanio.
0: Jadilah sebuah nama. Apalah arti sebuah nama, ternyata ada filosofi dari Epifanisnya. Penyertaan Tuhan.
1: Jadi, penampakan Tuhan.
0: Mengharapkan penampakan Tuhan, pemberkatan Tuhan dalam usaha.
1: Betul sekali.
0: Dan apa saja sih produk-produk yang coba dipasarkan atau diperjualbelikan dari Epipanis ini?
1: Iya, yang pertama ada bergerak di bidang kuliner dulu ya.
0: Oke, kuliner.
1: Iya, cake, makan-makan itu. Iya, saya suka dengan kue-kue. Akhirnya jadilah sebuah usaha.
0: Kue-kue ini otodidak belajar sendiri atau ada tutorial yang dipelajari?
1: Spesial di sore hari ini yang saya bawakan di sini ada lontar.
0: Ada lontar loh, pendengar dan penonton.
1: Iya, lontar ini saya belajar otodidak.
0: Belajar otodidak.
1: Dituntun lewat telepon.
0: Betul. Petunjuknya lewat telepon ya.
1: Iya,
0: jarak jauh.
1: Oh, jarak jauh sekali. Waktu saya studi di Yogyakarta, kemudian kakak perempuan di Manokwari, kami call untuk minta resepnya, bagaimana triknya, bagaimana sampai hasilnya bagus, rasanya enak, tidak bau amis dan seterusnya.
0: Nah, pendengar serta penonton RRI Net, di hadapan kita dapat satu oleh-oleh kue lontar.
1: Ya.
0: Ini khas Papua dan memang ciri khas dari Epipanis.
1: Betul sekali.
0: Lihat saja glowingnya, minta ampun ya, lebih mulus dari wajah kita.
1: Oh.
0: Kalau membuat lontar ini dalam waktu berapa lama? pembuatannya dan sejak kapan memulai bisnis lontar?
1: Untuk pembuatannya itu kurang lebih 2 jam.
0: 2 jam ya?
1: 2 jam.
0: Mulai dari pengolahan awal.
1: Benar.
0: Bahan-bahannya.
1: Benar sekali. Mm-hmm. 2 jam. Kemudian sejak memulainya, saya waktu studi ya.
0: Waktu di Jogja.
1: Waktu studi, jadi mencoba untuk memperkenalkan apa itu lontar. Kalau di luar Papua kan yang kita kenal paisus ya.
0: Paisus ya.
1: Kalau di daerah timur kita taunya lontar ukuran besar. Paisus ukurannya mini kecil. Mm-hmm. Kemudian diperkenalkan coba-coba, kemudian jadi kesukaan teman-teman di sana.
0: Di Jogja.
1: Di Jogja.
0: Wow.
1: Akhirnya belajar terus untuk dapat versi yang terbaik untuk di pasarkan.
0: Untuk pembuatannya awalnya di Jogja.
1: Awalnya di Jogja.
0: Dirasakan oleh konsumer pertama juga di Jogja.
1: Di Jogja.
0: Kesan pertama mereka ketika mereka mencicipi kuliner khas dari Papua ini.
1: Kesan mereka ternyata enak ya. Mm-mm. Ini mereka masih menyebutkan ini adalah paisus, tapi dengan tegas.

0: berlubang-lubang.
1: Benar, benar sekali.
0: Kok bisa glowing se-glowing-glowingnya?
1: Berangkat dari mencoba dan belajar. Pertama kali saya mau belajar buat lontar ini, saya beli piring lontarnya itu dua.
0: Piring lontar khusus.
1: Kemudian waktu pertama sekali saya mencoba membuatnya, butuh pengorbanan.
0: Berarti ada proses yang memang dilalui sampai semulus dan seglowing.
1: Benar sekali. Saya waktu angkat lontarnya dari tempat backingan dari tatung, keluar dari itu jatuh ke lantai dan terpecah belah.
0: Itu kesan pertama
1: yang untuk belajar.
0: Iya.
1: Dan pada saat itu di jam 1 malam, karena besoknya saya harus menyediakannya untuk teman-teman.
0: Oke.
1: Jadi kecewa pasti, Kakak. Kecewa, kemudian saya rasanya aduh kayaknya berhenti sudah stop.
0: Hampir menyerah.
1: Saya tinggalkan itu dari dapur ke depan, kemudian kembali lagi. Saya tarik nafas panjang. Dan saya berkata, segala sesuatu butuh pengorbanan. Mungkin ini setuju. Pengorbanan saya yang pertama dan hasilnya nanti saya dapatkan. Dan inilah hasilnya.
0: Proses tidak mengkhianati hasil ya. Dari proses hampir kecewa, hampir putus asa, akhirnya bangga dengan buatan sendiri.
1: Benar.
0: Selain lontar, ada produk-produk apa lagi di toko Epi Manish?
1: Iya, dari lontar kita beralih ke home decor.
0: Oh, home decor juga
1: home
0: ya?
1: Home decor juga.
0: Apa saja sih?
1: Di home decor tentunya kami menyediakan pernak-pernik, barang-barang yang akan menghiasi sebuah ruangan, ruang tamu atau kamar, bahkan dapur.
0: Oh.
1: Dapur dan mungkin
0: seisi rumah.
1: Seisi rumah tentunya.
0: Dalam luar rumah juga ya?
1: Iya. Jadi akan ada kursi, kemudian meja, tapi jangan salah nih, di home decor toko Epi Manish, kursi-kursi dan mejanya tuh unik-unik loh.
0: Unik-unik, berarti suplainya di luar.
1: Iya, pengrajinnya, benar.
0: Oke,
1: benar.
0: Nah, teman-teman atau bapak, mama, adik, kakak, dorang, ternyata home decor ini juga mempunyai ciri khas yang unik.
1: Betul.
0: Selain home decor, pernak-pernik di dalam dan di luar rumah, apalagi?
1: Ada nih yang sama-sama kita lihat di depan ini, Kak.
0: Ada di depan mata kita, ada juga yang dipakai kita.
1: Yang
0: ya?
1: Dipakai, betul sekali. Ada aksesoris untuk buat perempuan berdandan ya.
0: Ya. Terlihat lebih langsing ya kalau
1: pakai,
0: tidak ya
1: terlihat lebih berseri-seri.
0: Betul,
1: begitu.
0: Sekali ini ciri khas karena aksesoris ini aksesoris Papua ya.
1: Papua
0: yang buat atau yang dipesan,
1: saya membantu pengrajin lokal Manokwari khususnya
0: ya.
1: Jadi awalnya saya membeli produknya, membeli tusuk konde cendrawasih yang saya pakai
0: ya.
1: Kemudian karena unik dan bagus sekali, menyerupai asli ya,
0: ya betul.
1: Cendrawasih asli, saya mencoba untuk mempromosikannya melalui media sosial.
0: Okay.
1: Media sosial pribadi. Akhirnya banyak orang yang minat dan pesan melalui saya. Kemudian saya melanjutkan pesanan itu kepada pengrajin tersebut.
0: Pendengar dan penonton RRI Net di podcast RRI Manokwari, ya tadi sudah ada beberapa produk ya yang disampaikan, salah satunya ya yang ada di kepalanya saya atas samping ya.
1: Iya.
0: Ada di si Juli juga bagian atasnya. Jadi di kepala kita nih tidak bersarang burung cendrawasih.
1: Bukan.
0: Burung cendrawasihnya lagi terjepit.
1: Iya.
0: Tapi unik sekali nih anting-anting, saya baru pertama kali melihatnya loh.
1: Iya.
0: Unik sekali.
1: Sangat unik.
0: Pasti pembuatannya rada-rada susah ya.
1: Tentu rumit. Pembuatannya rumit karena dia benar-benar menyerupai cendrawasih kecil.
0: Betul.
1: Cendrawasih mini.
0: Miniaturnya. Dalam bentuk anting-anting.
1: Betul.
0: Kalau tadi jepitan rambut, ini yang dipakai saya tusuk konde. Kemudian ada lagi ya di hadapan kita.
1: Iya.
0: Jadi kalau pembuatan ini memang dari pengrajin lokal Papua.
1: Betul.
0: Yang coba diekspor juga, dipromosikan ya.
1: Betul.
0: Di toko Epi Manish. Jadi memperbadayakan ya.
1: Benar.
0: Untuk produk-produk anak-anak Papua.
1: Benar.
0: Kalau ini ada tusuk konde yang lain, ada anting-anting

0: juga serupa tusuk sisir bambu.
1: Sisir
0: ya?
1: Bambu. Anting sisir bambu, ada juga anting dari Tifa,
0: oh, dari Tifa juga Tifa, ya.
1: Benar. Kemudian tusuk rambutnya di sana ada ukiran-ukiran menyerupai ada gambar apa? Burung mambruk,
0: burung mambruk.
1: Kemudian pinang dan sirih.
0: Oke. Okay.
1: Tapi jangan salah nih Kakak, kita menerima request.
0: Oh, request. Oh, jadi benar contohnya sekali. Kalau diriku suka kupu-kupu bisa request.
1: Tentu bisa.
0: Lukisannya kupu-kupu.
1: Tentu
0: kupu,
1: bisa.
0: Ya.
1: Kenapa Kakak? Karena kita punya potensi anak-anak muda Papua. Oke, saya informasikan dulu. Yang bikin ini adalah salah satu anak Papua, asli Papua.
0: Asli Papua.
1: Asli Papua. Dan di sini kenapa saya ambil produk-produk ini? Saya bantu untuk mempromosikan, membantu untuk menopang UMKM lokal sendiri.
0: Betul, betul.
1: Jadi kita punya anak-anak Papua itu potensi dirinya luar biasa. Jangan takut untuk mengembangkan diri.
0: Potensinya luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Dibutuhkan wadah juga.
1: Dibutuhkan wadah
0: untuk mempromosikan.
1: Betul.
0: Produk ataupun hasil karya mereka.
1: Benar.
0: Nah, sebenarnya ya, kalau menurut Yuli, kualitas apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Kalau bisa dibilang kamu ini termasuk pengusaha muda, entrepreneur muda deh.
1: Oh, terima kasih. Wow. Kualitas diri yang pertama, masing-masing kita punya potensi diri Kak.
0: Mm-mm.
1: Menurut saya masing-masing kita punya potensi diri, cuman kita belum sadar kalau kita punya. Yang kedua, percaya diri. Jadi kalau saya bisa sesuatu, jangan saya simpan minder, simpan sendiri dikubur. Tapi cari circle, cari ruang, lingkungan, cari teman-teman yang dia terima kita apa adanya. Apa yang kita bisa, disitulah kita salurkan. Jadi disitulah tempat kita saling mendukung, diasah di situ.
0: Mencari lingkungan yang mendukung kita, Jadi apa yang kita bisa, potensi yang dimiliki oleh kita, jangan dipendam, tetapi diekspor semuanya. Tapi kita juga mendukung circle-nya kita seperti tadi dibilang sama Yuli, mungkin lingkungannya kita, keluarganya kita terlebih
1: keluarga,
0: khusus ya, yang terdekat dengan kita.
1: Terpenting itu Kak.
0: Yang mendukung.
1: Iya.
0: Nah kalau untuk ownernya sendiri, si Yuli. Dibantu juga dengan beberapa karyawan atau sementara masih mengerjakan sendiri nih?
1: Dalam 5-6 bulan ini saya masih mengerjakannya sendiri.
0: Sanggup ya seorang perempuan yang super woman.
1: Harus sanggup.
0: Harus sanggup.
1: Harus sanggup. Kita masih muda. Harus lebih energik.
0: Jadi aktivitasnya kamu sementara memang lagi fokus ke usaha?
1: Sekarang ini dalam satu bulan terakhir saya bergabung dengan perusahaan yang bergerak di bidang logistik, pengiriman barang, tapi juga saya terus tekuni usaha. Jadi misalnya contohnya lontar, jika ada yang pesan saya buat, saya antar.
0: Dalam satu hari berapa pemesanan?
1: Untuk terakhir semalam kemarin itu
0: tiga ya. Kalau dalam satu kali pembuatan kan dibutuhkan waktu 2 jam. Nah, kalau lontar yang kamu buat ini kapan dibuat?
1: Untuk lontar yang spesial ini Kak, karena saya diundang ke acara yang spesial juga. Jadi lontar ini semalam saya buat dari jam 12, setengah satu lah.
0: Setengah satu malam, 12.30
1: ya,
0: di hari.
1: Sampai sekitar jam 3.30-4.
0: Wow.
1: Iya.
0: Itu sedikit lagi ya kami jalan dinas subuh.
1: Iya.
0: Tapi thank you banget ya. Karena
1: sama-sama.
0: Satu lontar di saat ini spesial. Dibuat khusus dari Epipanis
1: Lontar
0: ya. Untuk RRI Manokwari. Jadi beruntung ya kru yang bertugas di sore hari.
1: Iya.
0: Dan untuk pembuatannya memang ini dari ide awal sudah diketahui, oh saya pasti akan berkembang di usaha lontar, kemudian memperdayakan potensi-potensi anak-anak Papua dengan kreativitasnya, atau mungkin ada impian lain?
1: Kalau ini sebenarnya berawal mula dari suka, hobi Kak.
0: Suka dan hobi.
1: Iya, saya suka sama kue lontar.
0: Suka.
1: Sebelum saya tahu untuk membuat kue lontar, sering sekali pesan sama orang, teman yang bisa bikin lontar. Kemudian karena suka, akhirnya coba bikin lontar, kemudian belajar dan mendapatkan hasil ini.
0: Oke.
1: Sama seperti home decor juga, Kak.
0: Cara memasarkan produknya?
1: Cara memasarkan, yang pertama tentunya saya akan promosikan ke keluarga.
0: Keluarga terlebih dulu.
1: Keluarga harus coba. Keluarga, kemudian ke teman-teman terdekat. Kalau dua ini sudah ada dukungan yang positif,
0: ya,
1: gas, maju.
0: Pantang menyerah, pantang mundur.
1: Kecuali
0: awal tadi ya, awal
1: mula. Awal mula.
0: Kemudian untuk usaha yang sedang dijalani, hal paling tersulit yang dialami Juli?
1: Hal paling tersulit, tidak bisa memberikan yang terbaik versi saya. Okay. Jadi ini contoh kecil ya, Kak.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya saya buatkan pesanan lontar, tapi kemudian ada cacat begitu tampilannya, cacat. Kalau resep oke, tampilan misalnya dia patah, itu apa ya, membuat saya sedih. Dan hal yang apa ya, menjadi PR begitu, saya belum bisa memberi yang terbaik. Jadi itu sulit untuk saya, bagaimana ya menyelesaikannya. Saya harus
0: ini nama baik produk juga,
1: nama baik.
0: Okay. Kalau pemesanannya dari mana saja selain keluarga?
1: Pelanggan tetap nih
0: boleh.
1: Okay. Pelanggan tetap saya yang sampai hari ini, sampai tadi pagi 6:30 ambil pesanannya, adalah spesial dari Oksibil. Yes.
0: Wah, itu kan di Papua ya?
1: Benar, Kakak.
0: Oke.
1: Jadi teman ini dia suka sekali dengan lontar epipanis. Setiap kali ke Manokwari tidak pernah absen dari lontar epipanis.
0: Selalu pesan untuk dibawa ke Oksibil.
1: Iya.
0: Luar biasa ya. Ternyata bukan hanya di Manokwari, di Jogja.
1: Iya.
0: Di Jogja juga?
1: Di Jogja.
0: Walaupun kamu sudah di Manokwari,
1: sering banyak teman-teman yang di sana yang sudah mengkonsumsi ini pesan, cuman kan lontar ini kita tidak bisa simpan lama ya.
0: Iya.
1: Jadi saya selalu menjawab bahwa kalau ada yang berangkat ke sana bisa dititip.
0: Oke.
1: Karena kita tidak bisa kirim lewat ekspedisi, akan rusak dan
0: sensitif sekali.
1: Sangat sensitif.
0: Dan kalau boleh tahu ya, pendengar dan penonton RRI Net di podcast kita kali ini, yang muda yang berusaha, sebenarnya cita-cita atau impian dari seorang Yuli?
1: Impian saya sebenarnya adalah seorang pengusaha.
0: Impiannya adalah seorang pengusaha, tetapi kuliahnya jurusan pertanahan.
1: Benar, Kakak. Kenapa saya memilih berusaha di bidang ini? Kita bisa mengekspresikan diri dengan leluasa.
0: Okay.
1: Jadi waktu kita bisa atur sedemikian rupa, istilahnya kayak kita bos untuk diri sendiri.
0: Ya, betul.
1: Jadi kita bisa nih pakai itu untuk jualan, atau juga bisa dipakai untuk belajar, berkumpul bersama teman-teman yang di situ circle-nya untuk hal-hal, belajar hal-hal yang positif.
0: Banyak pengalaman,
1: diambil. Iya.
0: Tapi impian dari seorang Yuli untuk usahanya?
1: Usaha ini yang pastinya
0: mungkin buka cabang di mana?
1: Saya pernah terfikirkan untuk buka cabang di Jogja.
0: Oke. Okay.
1: Khusus untuk semua tentang Papua, baik itu aksesoris maupun makanan-makanan khas. Karena peminatnya luar biasa banyak juga, Kak, di Jogja. Dan itu juga bisa jadi apa ya, lapangan kerja untuk teman-teman di sana. Jadi kita sendiri nih yang kerja untuk kita sendiri. Sekalian kita memperkenalkan produk atau budaya kita ke luar Papua.
0: Ya, benar sekali ya. pendengar dan penonton, jadi kita yang punya usaha jadi bos sendiri, tapi kita juga membuka peluang dengan lapangan pekerjaan.
1: Ya.
0: Mungkin dimulai dengan 1-2 karyawan, setelah betul. Itu banyak karyawan kita karena sudah buka cabang di mana-mana nih dari
1: Epic Amin, Adis. Amin,
0: amin. Amin, amin. Kalau untuk pembelian tadi kan selain di media sosial, ya, mungkin yang ingin membeli secara langsung boleh juga. Atau kedepannya ada satu tempat store yang disiapkan?
1: Iya, untuk sementara ini masih virtual ya, mm-hmm. masih melalui media sosial. Tapi dalam bulan ini toko akan dibuka di depan Kodim, alamatnya di Brawijaya,
0: mm-hmm.
1: persis berhadapan dengan Gapura Kodim.
0: Ya, kita tunggu saja ya, siapa tahu mau gunting pita Eril Manokwari diundang ya.
1: Oh, dengan senang hati.
0: Pulangnya bawa oleh-oleh lontar
1: manis.
0: Kalau teman-teman yang ada di Kota Manokwari, bapak, mama, adik, kakak, dorang, ya punya pendengar dan penonton RRI Net dalam podcast RRI kita kali ini, suka duka dalam berusaha di bidang home decor, kemudian dalam lontar dan lain-lainnya yang dikerjakan.
1: Suka dukanya banyak sekali tentunya.
0: Mm-mm.
1: Yang sering sekali dialami sebagai pengusaha adalah sepinya pelanggan. Jadi kalau sudah sepi, bagaimana nih cara kita untuk menarik perhatian atau memperkenalkan apa yang menjadi produk kita?
0: Iya,
1: ya, itu dukanya. Tapi kalau sukanya, saya sangat berpuas hati ketika ada pelanggan yang puas dengan apa yang kami sediakan dan berikan, baik itu pelayanan maupun juga mungkin rasa dari makanan yang kami sediakan.
0: Oke, pendengar dan penonton RRI Net Manokwari, pada podcast RRI Manokwari kita sore hari ini ya, bersama dengan seorang yang masih muda tapi sudah menekuni bidang usaha yang boleh dicoba, boleh diadu rasanya,
1: boleh.
0: Dan produk-produk yang dipasarkan juga boleh ya dilihat bagaimana
1: boleh.
0: Bagusnya ya cendrawasih-cendrawasih yang ada di hadapan kita.
1: Iya.
0: Ya, kalau dilihat dari jauh seperti terlihat asli.
1: Benar.
0: Padahal ini hanya ya bukan dibilang KW juga, tapi miniaturnya cendrawasih. Pesan-pesan untuk anak-anak muda yang ada di luar sana, entah itu di dalam Kota Manokwari, di lingkup Papua Barat atau di Indonesia.
1: Ya.
0: Dari seorang Yuli Manuvandu.
1: Pesan-pesan yang saya mau bilang, teman-teman, kitorang punya potensi. Jangan dikubur. Potensi kita harus diasah. Mari belajar, buka diri, mengisi diri, mulai sesuatu. Tidak hanya untuk bidang usaha, Kak. Kalau mereka lebih kelebihannya mungkin di bidang olahraga, itu jangan dikubur, tapi diasah. Lakukan dengan sepenuh hati. Yang paling terpenting, jangan tutup diri untuk belajar sesuatu dari orang lain. Satu prinsip yang saya mau bagikan, ketika kita sudah naik tangga, istilahnya menggapai sesuatu, jangan lupa untuk balik dan rangkul tangan kawan untuk sama-sama belajar dan sama-sama maju.
0: Baik, inilah sosok si Yuli Manuvandu, owner dari Epipanis, dan pendengar serta penonton, ternyata untuk menekuni bidang usaha tidak dibutuhkan titel seorang sarjana.
1: Benar.
0: Karena contohnya si Yuli ini latar belakang pendidikannya sarjana pertanahan. Dan juga tidak dibutuhkan keahlian khusus yang harus dipelajari secara khusus ya.
1: Benar.
0: Tapi ketika kita mau berusaha khusus di usia muda dengan semangat dan usaha, ya pasti Tuhan akan merestui niat baik kita dan usaha kita. Paling terakhir, siapa yang paling mendukung usaha kamu?
1: Yang paling mendukung tentunya keluarga, dan yang paling spesial kakak perempuan.
0: Kakak perempuan?
1: Ya, namanya Elis Manufandu.
0: Kakak Elis di mana dia?
1: Sekarang berada di Adelaide, Australia.
0: Oh, lagi di Australia. Halo, ya. Coba halo, halo, hai,
1: halo. Hai.
0: Sosok yang mendukung.
1: Iya, sangat mendukung. Saya terima kasih sekali karena hubungan adik kakak ini sangat luar biasa. Dukungannya, supportnya sangat full. Sampai tadi mau kesini dalam keadaan yang gregetan, gugup begitu, saya masih telepon
0: langsung ke Australia.
1: Langsung telepon bahwa saya diundang di acara yang spesial di RRI Manuwangi.
0: Wow.
1: Jadi diberi dukungan, dikasih percaya diri untuk mengikuti acara ini.
0: Baik, terima kasih untuk Yuli Manufandu, owner dari EP Panis, dan pendengar serta penonton demikian podcast RRI Manokwari. Saya Tasolmi MWSR, pamit dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya.

sudah mencicipi hadirkan dengan satu obrolan UMKM yang mudah dan berusaha, yang semoga dapat menjadi motivasi ya untuk ya pengusaha muda ya, tentunya baik teman-teman yang sudah mengembangkan usaha atau teman-teman baru saja memulai usahanya dan ya sudah pukul 11.57 menit waktu Indonesia Timur ya, lagi-lagi masyarakat masih dengan Cimacidora hingga nanti tepat ya di 11.00

0: saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu udat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
3: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Papa gak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

Oke, masih ke KAD. Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Warsior. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik, daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jadi hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

mendorong semua program acara selanjutnya Mbak Cici hadirkan ada galeri musik Nusantara ya. Tentunya ya di siang hari ini lagu-lagu Nusantara masih akan menemani Pak Cimace, Kakak Dorong semua hingga nantinya Mbak Cici akan berbagi informasi hiburan ya untuk menemani suasana siang hari ini.

Masih di Kitorop Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat. Ya, ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.

0: Berobat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
2: Masih di Ketropi Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruangan sahabat budaya itu orang semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gondong Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh

0: Mantu jejaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan Sobat Budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika Sobat Budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya. Cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana Sobat Budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bi.

0: Hukumnya harus. Memiliki populasi penduduk yang mayoritas beragama Islam tidak menjadikan kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat menjadi eksklusif. Walau norma ada dan Islam cukup kental, di kota kecil ini hidup berbagai etnis selain etnis Minangkabau. Sebut saja Tionghoa, Melayu, Jawa, Batak, Sunda, India, Nias, dan beberapa etnis lainnya. Begitupun agama. Di kota ini ada juga beberapa kelompok agama non-Islam, seperti Katolik, Protestan, dan Buddha. Berbagai etnis dan kelompok agama ini hidup rukun berdampingan satu sama lain tanpa ada konflik. Meskipun salah satu lembaga survei beberapa waktu lalu menyatakan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah intoleran di Indonesia. Namun, dari Bukit Tinggi, masyarakatnya menjawab,
1: "Saya melihat itu hal yang sudah biasa dan tidak mencolok. Karena dari dulu kebiasaan itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merasakan bahwa saya ini orang Minang, saya ini orang Jawa, saya orang Batak, saya orang apa. Semuanya saudara. Jadi sudah sama."
0: Keharmonisan ini sudah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan adat dan budaya serta etnis dan agama bukan penghalang untuk masyarakatnya hidup saling harmonis berdampingan. Kebebasan beragama terjamin di sini. Berbagai paguyuban masyarakat juga dapat kita temukan di kota Bukit Tinggi. Mereka bebas melestarikan budaya leluhur tanpa takut akan terjadi diskriminasi dari masyarakat mayoritas. Tak ada sekat yang membuat jarak antara masyarakat Minang dan pendatang. Epo seliro dan cinta kasih terwujud dalam hubungan sosial mereka sehari-hari. Disinilah makna toleransi itu begitu nyata. Hal ini sangat dirasakan oleh Bapak Karyono, salah seorang anggota paguyuban Jawa Puja Kesuma.
2: Karyono Nasir, asli Jawa. Kalau keberagaman di Bukit Tinggi ini damai, aman, sejahtera, nah itu aja. Jadi saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling mengusung gitu. Baik di suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku apapun, masih aman-aman saja. Masih saling mendukung, kita menjaga NKRI-nya walaupun kita berbeda-beda suku, NKRI harga mati.
0: Begitupun masyarakat Tionghoa yang telah hidup bersama dengan masyarakat asli Bukit Tinggi sejak tahun 1856, tak sekalipun mengalami diskriminasi dan perlakuan intoleran di kota ini. Hal ini sangat ditegaskan oleh Ibu Sylvia, salah seorang keturunan Tionghoa yang sudah 30 tahun berdomisili di kota Bukit Tinggi.
3: Sebagai masyarakat Tionghoa, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mengayomi kami golongan minoritas Tionghoa. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan, hidup rukun, rukun dan damai. Kita tuh merasa ya bersaudara lah gitu ya, bersaudara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain.

0: LKM Agam, Nyak Datuk Leka, meyakini masyarakat Minang bukanlah masyarakat yang mudah terprovokasi. Mereka sangat tunduk pada norma dan adat, serta agama yang menjadi falsafah hidup sehari-hari. Ketentuan adat pun tidak pernah membenarkan sikap-sikap intoleran pada siapapun di ranah Minang.
1: Jadi sebagai ketua adat Kabupaten Agam, tidak ada suatu sifat di Minangkabau ini tidak toleran sesama warga negara Republik Indonesia. Tidak ada, saya jamin itu. Tapi kalau asli Minangkabau, sedangkan yang mencetak Pancasila itu 3 orang dari Minangkabau itu.
0: Berbagai berita terkait intoleransi dan kerusuhan berbau SARA yang menjadi headline beberapa waktu terakhir ini juga menarik perhatian masyarakat Bukit Tinggi. Tak ingin hal serupa terjadi di ranah Minang. Masyarakat semakin mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan satu sama lain tanpa melihat perbedaan. Bak pepatah Minang, nak tuah cari sapakai, nak cilako buek lah silang. Yang bermakna, bersatu teguh dan kuat, bercerai dan terpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.
1: Jadi di negara kita ini, pandangan hidup kita Pancasila. Kita titik tolak dengan itu. Siapapun ingin hidup senang di negara Republik Indonesia, berpandangan hiduplah kepada Pancasila. Dan kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.
2: Mari kita jaga keberagaman kita untuk Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati.
0: Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Indonesia ini adalah penanda yang sangat jelas betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia tak pernah menjadi persoalan. Justru keberagaman adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena dari keberagaman kita bisa memahami arti dan makna persaudaraan. Di kota Bukit Tinggi keberagaman itu telah lama dirajut untuk Indonesia lebih bertoleransi.
3: Saya dari suku Jawa, agama Katolik.
4: Saya dari suku Minang, agama Islam.
5: Saya Batak, agama Protestan.
6: Saya dari suku Tionghoa.
7: Saya Minang, saya Islam.
8: Saya suku Tapanuli, agama Katolik.
9: Kami satu Indonesia. Jaya!
0: Saya Aldila Sapitri untuk Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Ya, matematika kan orang semua satu informasi hiburannya. Ya, ada penutur sastra lisan ya, Dayak Kayan ya, ini Marta Haran yang turut memperkaya juga lagu kolaboratif ya, suara tanah kita melalui lantunan tradisi lisan yang ia membawakan telima ya, sastra lisan yang berisi doa serta ungkapan syukur kepada Tuhan sebagai warisan budaya leluhur. Dan ia juga menjelaskan telima menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Dayak Kayan, yang dimana hal itu dikarenakan telima memiliki syarat dengan nilai spiritual dan juga penghormatan kepada Sang Pencipta. Dan ia juga menjelaskan tradisi tersebut juga mengajarkan rasa syukur sekaligus mengingatkan manusia untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam ya. Dan telima juga merupakan tradisi lisan masyarakat Dayak Kayan yang berisi doa dan juga ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, menurutnya pesan itu diwariskan turun-temurun sebagai pedoman hidup bagi setiap generasi penerus masyarakat adat, yang dimana ia mengatakan para leluhur selalu berperan ya agar generasi muda menjaga seluruh warisan yang dititipkan dengan penuh tanggung jawab. Dan nilai tersebut tidak hanya berkaitan dengan budaya ya, tetapi juga mencakup pelestarian alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat ya. Melalui pesan dalam telima, ia berharap generasi penerus mampu melanjutkan amanah leluhur untuk menjaga budaya dan juga tanah kelahirannya. Ia juga mengatakan pengetahuan ya masyarakat terus berkembang selama dorong menetap dan berinteraksi dengan lingkungan ya dalam kehidupan sehari-hari. Proses tersebut juga kemudian melahirkan beragam karya budaya ya, mulai musik, tarian, sastra lisan, sastra tulis ya, hingga seni rupa tradisional. Ya, sudah pukul 12.36 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentunya berbagi informasi hiburan masih Mace Jane hadirkan untuk menemani Mace-Mace orang semua.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
3: Saya menjadi khawatir kesenian Betawi ini sampai pudar.
4: Sini Zainab dikumpulkan anak-anak Tuhan Husin, amin, amin.

0: negara, tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi kadang terlupakan. Salah satunya yang sudah mulai punah adalah Sohibul Hikayat. Sohibul Hikayat adalah seni sastra lisan asli Betawi yang syarat petuah dan ajaran kebajikan.
1: Sohib itu teman hikayat cerita. Jadi teman kita yang bercerita. Di Betawi ini sudah langka. Diawali seingat saya itu Bapak Haji Ahmad Sofyan Jahid.
0: Beda dengan tahun 1980-an, saat ini tidak ada lagi kerumunan orang bersorak menyaksikan ucapan kocak sang Sohibul Hikayat.
2: Baju putih cacingnya lain-lain, hijau, kuning, makhraja gede mulut, gede tinggi, cabang, bako mulut, kumis kepotongan sari ayam. Dia punya mata hitam, maung, badan hitam, punya
0: tempat. Sebuah laporan menyebutkan, pernah ada pertunjukan Sohibul Hikayat yang dilakukan oleh Ustadz Miftah Saputra di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tapi setelah itu, jarang sekali ditemukan di telan zaman.
1: Sudah langka, Pak. Nggak ada bibit, malingkan saya sendiri. Saya jalani tahun 1978 itu saya. Di radio swasta El Mondo. Rasosta El Mondo. 78. Jalan tahun 78 sampai 2010 sekarang, ya Pak.
0: Pelakon Sohibul Hikayat dituntut memiliki wawasan luas, baik dalam segi agama maupun pengetahuan umum. Mengenai judul atau tema Sohibul Hikayat, biasanya sang lakon membawakan tema sesuai acara yang akan diperingati.
1: Kalau lagi maulid ya panen, musim hajatan ya panen gitu. Suka dukanya banyak sekali, Pak. Kadang-kadang kita dijegat, tapi secara tengah malam dijegat ya dengan anak-anak iseng. Sebenarnya udah nggak ada. Sedangkan saya sekarang umur udah 53, belum ada generasi menurun sama sekali. Saya menjadi khawatir kesenian Betawi ini sampai pudar. Gitu, pengen sekali berkembang, tapi nggak ada.

satu persatu kesenian tradisional asli Betawi tidak mampu bertahan. Butuh kepedulian kita semua untuk mempertahankan seni pertunjukan rakyat yang hidup berabad-abad ada di Jakarta. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 13.

Aceh-Aceh KKD, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara.

Kan ada belajar bahasa daerah ya, yang tentunya masih dihadirkan di SMPN Negeri Nusantara, dan juga informasi belajar bahasa daerah ruang lingkup.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jadi daun kagak ngerobek, jadi air kagak nyiduk. Artinya, kalau jadi daun tidak merobek, jadi air tidak menyiduk. Ungkapan ini menasihatkan jangan sampai terjadi seseorang mengacau.

Sobat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: bantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat, Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Halo, aku Grace. Hari ini aku ditemani oleh Aileen untuk menemani kalian mengenal bahasa Tobati.
3: Halo semua, Wanyambe. Nih, aku kasih tahu ya, ada 7 bagian yang aku mau bahas. Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah salam. Untuk mengucapkan selamat pagi, yaitu Nansamwani. Selanjutnya, mengucapkan selamat siang adalah Nanikwani. Untuk mengucapkan selamat sore, yaitu Rajwani. Kemudian selamat malam, yaitu Fowani. Dan selamat tidur, yaitu Waniam Undukan. Nah, contoh untuk memperkenalkan diri, yaitu Nansamwani Neh Kanase Aileen, yang artinya, selamat pagi, nama saya Aileen. Nama itu Kanase dan saya itu Neh. Selanjutnya, kita belajar mengenal keluarga dalam bahasa Tobati ya.

Jacob. Hidung itu Suk. Mulut itu Sifo. Gigi itu Yo. Lidah itu Mene. Telinga itu Ti. Leher itu Hopdok. Jari tangan itu Jehangur. Dada itu Hen. Perut itu Tehi. Paha itu Hevea. Kaki itu Jeskohi. Jari kaki itu Jehangur. Dan tangan itu J. Nah, bagian yang paling aku suka nih tentang makan dan minum. Telur kamu bisa bilang Oki. Ikan kamu bisa bilang Ik. Ayam kamu bisa bilang Oyi. Nasi kamu bisa bilang Kik. Air putih kamu bisa bilang Nan Fushio. Papeda kamu bisa bilang Nas. Ubi kamu bisa bilang Fiai. Dan pisang kamu bisa bilang Ur. Selanjutnya yaitu angka dan warna. Kita belajar angka dulu ya. Angka 1 yaitu T. Angka 2 yaitu Ros. Angka 3 yaitu Tor. Angka 4 yaitu Au. Angka 5 yaitu Meniang. Angka 6 yaitu Mandosin. Angka 7 yaitu Runduk Matiniang. Angka 8 yaitu Runduk Manirosin. Angka 9 yaitu Runduk Manitorum. Angka 10 yaitu Tiamaha Runduk. Satu ikan dibaca Ikte. Ik itu ikan dan te itu satu. Dua rumah dibaca Rumros. Rum itu rumah dan ros itu dua. Empat anjing dibaca Goni Au. Goni itu anjing dan Au itu empat. Selanjutnya, yuk belajar warna. Warna hitam dibaca peach. Warna hijau dibaca remanti. Warna putih dibaca fuchsia. Warna kuning dibaca yan. Warna merah dibaca messi. Warna biru dibaca remanti. Selanjutnya, yuk belajar lingkungan. Gambar tanah ini disebut fer. Api disebut ajar. Bulan disebut sembi. Air disebut nan. Matahari disebut tafsani. Hujan disebut taf. Dan pelangi disebut termer. Bagian terakhir, kita belajar benda-benda yuk. Piring dalam bahasa Tobati disebut hefrei. Gelas disebut las. Pisau disebut siknik. Perahu disebut wah. Baju disebut orange. Cangkul disebut nah. Panah disebut fimbi. Dan tangga disebut ya. Nah, biar tambah seru, kita nyanyiin yuk lagu dari Tobati yang judulnya Wanyabe, yang berarti salam sejahtera.

Nusantara ya, Pacimacik yang ada di dalam semua. Dan cara mudah juga kita belajar bahasa daerah dengan mulai dari sapaan ya, dengan menghafalkan kata sapaan atau ucapan salam ya sehari-hari yang sering juga kita pakai. Ya, dan kita bisa langsung praktik ya dengan menggunakan kata-kata baru saat berbicara dengan teman atau tetangga yang tentunya mengerti bahasa ibu ya. Ya, dan baca-baca kakak ada orang semua pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu Nusantara Mas Cici hadirkan untuk menemani baca-baca kakak ada orang semua.

0: merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah tari baksa kembang. Tari baksa kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari baksa kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga tari baksa kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
1: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
2: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya, Kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. 5 langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia.

pagi kakak Ade. Musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai mahakarya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

lagu-lagu Nusantara dalam program acara kita orang Galeri Musik Nusantara, dan juga informasi hiburan ya, hingga nanti tepat di pukul 15.

Basri Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah Sobat Budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya Sobat Budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjejer rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, Sobat Budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, Sobat Budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir Sobat Budaya, rasa lelah perjalanan Sobat Budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya Sobat Budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, Sobat Budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya Sobat Budaya ya, untuk pada saat Sobat Budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau Sobat Budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga Sobat Budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ya, pasti masih kagarin orang semua ya, masih berbagai info budaya dan ada 11 festival budaya di Indonesia yang wajib-wajib kagarin orang semua kunjungi. Dan mari kita orang ikuti satu info budaya.
2: Mas Riki tolong pensi kalau pedi budaya keindonesiaan program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Mas Riki akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Maceta, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di Pegunungan Tengah ya, Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sobat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lebah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lebah Baliem ini. Nah, Festival Lebah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sobat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada festival lompat batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang lompat batu. Nah, ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini festival lompat batu di Nias. Nah, kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter, tebalnya juga 40 cm, tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu ini, tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah, saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah, kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah, itu dia festival lompat batu di Nias. Nah, selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah, ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru. Ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, memang ya sobat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober

Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sobat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sama budaya. Nah, kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah, lalu ada festival ogoh-ogoh di Bali, sahabat budaya. Nah, ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok ogoh-ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan, apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak, sahabat budaya? Ogoh-ogoh ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya, ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, ogo-ogo ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan ogoh-ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung ogoh-ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan dharma atau kebaikan melawan adharma. Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi ya, itu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik melihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya, festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari ya. Jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu meriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau

0: Kalau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng. Ya, ini festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia, sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya, ya juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya. Ya, ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya.
1: Tahukah Anda, suku asli Madagaskar bernama Afro-Indonesia karena orang Indonesia lah yang pertama kali menghuni pulau ini sekitar ribuan tahun lalu. Madagaskar atau Malagasy, tanah yang dihuni binatang-binatang unik dan endemik, serta memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, adalah salah satu tempat yang paling akhir dihuni manusia. Sejumlah penelitian menguat bahwa pulau terbesar keempat di dunia itu mulai dihuni sejak 1200 tahun lalu. Bahasa yang digunakan sehari-hari penduduk Madagaskar memiliki kemiripan dengan warga yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, Kalimantan, beberapa dialek Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gamban, bahkan sistem tanam padi dan palawija.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesak-sesak hatimu. Ih, kurang apa nih? Ih, kurang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Huh? Botol-botol minuman apa ini? Ih. What? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah ke apa ini?
3: Oh no!
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

0: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, Kementerian Hukum memastikan layanan pencatatan hak cipta lagu dan juga musik ya tanpa biaya mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Dan kebijakan ini dihadirkan untuk memperluas juga akses perlindungan kekayaan intelektual ya bagi para pencipta di Indonesia. Ya, bersamaan dengan itu ya, DJKI juga menyempurnakan fitur layanan pencatatan hak terkait pada sistem hak cipta, dan juga penyempurnaan dilakukan berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan yang ada di industri musik agar layanan juga memberikan kepastian hukum ya sekaligus kemudahan bagi pengguna. Ya, dan masukan pelaku industri musik ya Pak Cimace ini juga menjadi dasar penyempurnaan layanan agar memberi juga kepastian hukum dan kemudahan bagi seluruh pengguna. Juga harapannya layanan hak terkait berjalan optimal serta juga menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat. Ya, masih dengan berbagi informasi hiburan ya di siang hari ini masih dihadirkan untuk menemani Pak Cimace Dorang dalam program acara Kita Orang Galeri Musik Nusantara. Ya, dan kembali ada satu info budaya Nusantara ya, pesona Danau Kaco ya atau Danau Sebening Kaca. Mari kita orang ikuti satu info budaya berikut ini.
2: Masih di Ketrompi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruangan sahabat budaya dorong semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana Sobat Budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?
3: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
4: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
5: Potret Jakarta. Minggu ini kami akan menyajikan sebuah features mengenai rumah si pitung yang terletak di daerah Tanjung Priuk, tepatnya di daerah Marunda. Mari kita dengarkan.
6: Bang, bang, sebenarnya si pitung itu ada apa kagak sih, bang?
7: Maksud lo, si pitung jagoan Betawi?
6: Ya ada. Tapi kata orang, si pitung cuma legenda doang, bang.
7: Siapa bilang cuma legenda? Orang peninggalannya aja ada. Kalau nggak percaya, nyok, kita ke rumah Bang Pitung di Marunda.

0: si Pitung berdiri tepatnya pada abad 18 Masehi bertepatan dengan lahirnya cerita si Pitung tersebut. Rumah ini terletak di daerah pelabuhan Tanjung Priuk, tepatnya di Marunda. Berdiri di atas lahan seluas 2.500 meter persegi, rumah ini sudah berkali-kali direnovasi, terakhir pada tahun 2006. Dengan corak warna merah yang menyala, rumah ini berdesain rumah panggung dengan material kayu jati sebagai susunannya. Motif corak ukirannya sederhana, bergaya Betawi tempo dulu dengan ciri khas ukiran yang besar. Berikut penuturan Bang Farhan, salah seorang pengurus dari Rumah Marunda.
1: Yang saya tahu di sini model rumah-rumahnya dulu model-model rumah panggung gitu. Jadi berdasarkan dirinya, rumah ini diperkirakan berdirinya abad 18, tahun 1700, abad 18 itu. Kalau masalah usia rumah ini mungkin udah 350 tahun ya. Nah sekarang kalau masalah renovasi mah udah banyak. Pertama tahun 72, nah terus terakhir tahun 2006. Cuman kalau masalah renovasi ini belum ada perubahan tuh.
0: Bila kita lihat ke dalam, kita tidak akan melihat satupun barang-barang peninggalan si Pitung karena dari segi usia sudah sangat rapuh. Sisa peninggalan rumah Pitung hanyalah berupa sebuah kursi goyang yang kini berada di Museum Kota Fathahila. Renovasi terakhir pada tahun 2006, Pemda Jakarta Utara menambahkan sebuah pendopo di samping rumah panggung si Pitung dan dihiasi dengan taman yang dilengkapi dengan lampu-lampu yang indah. Walaupun sampai sekarang proses renovasi tersebut belum selesai.

0: Ayolah Jad, mandi, cekalong, set, buka, tutup, bersih, set. Maju deh kalau pada berani.
1: Oke, saudara. Shoot si Betong. Tembak! Bikin habis dia orang. Tembak!
2: Si Putus hidup pada masa keadaan masyarakat Betawi dalam keadaan kacau. Ayah berasal dari Cirebon dan ibunya penduduk asli Betawi. Meskipun dalam keadaan hidup yang sederhana, kedua orang tuanya dapat menghidupi empat anaknya dengan bertani dan beternak kambing. Untuk memperdalam ilmu agama dan ilmu lain, si Pitung memerlukan guru yang bernama Haji Naikin. Karena kecerdasannya, ia menjadi murid kesayangan gurunya. Segala ilmu diberikan kepadanya termasuk ilmu kekebalan. Hal inilah yang menjadikan rasa iri teman-teman seperguruannya antara lain Joko dan Dajalani.
3: Pernah nih, dulu ada cerita. Waktu si Pitung didatengin sama kumpeni ke rumah gurunya, kata si kumpeni nih, "Awas ya, kalau kamu orang coba-coba ngumpetin si Pitung, kamu orang bakal digantung semuanya." Nah, pas digeledah, si Pitungnya udah kagak ada. Nah, dari situ ada dua kemungkinan cerita. Yang pertama, si Pitung punya ilmu ngilang alias ilmu panglimunan, Haji Panglimunan. Nah, yang kedua, si Pitung bisa ngerubah diri jadi binatang kecil kayak cicak misalnya. Ya, bisa juga disebut mencala putri gitu.
2: Sebelum berguru, si Pitung pernah kehilangan uang dari hasil penjualan kambingnya. Setelah berguru dan pandai serta mampu untuk mengalahkan lawannya, maka si Pitung mencari musuhnya untuk membalas dendam sehingga berhasil mengalahkan pecopet yang dahulu merampas uangnya di Tanah Abang. Kepandaiannya digunakan untuk membantu masyarakat yang lemah dan miskin. Teman seperguruannya yang bernama Dajalani dan Rais selalu membantu dan mengikuti jalan pikirannya. Suatu bulan puasa, Pitung bersama sahabat-sahabatnya bermaksud untuk mensucikan pisau pusakanya di tempat gurunya, yakni Haji Naikin. Disitulah mereka ditangkap Belanda di bawah pimpinan Scott Hine atas pengkhianatan Joko. Karena tidak mempunyai pisau di tangan, Pitung tidak berani menghadapi. Beberapa hari kemudian, ia ditembak dengan peluru emas yang khusus disediakan melawan kesaktiannya. Penembakan ini terjadi di jembatan Haji Mayat si Pitung dikuburkan dengan kepala dan badan terpisah agar tidak dapat hidup kembali. Berdasarkan sejarahnya, rumah Marunda ini sebenarnya bukanlah merupakan rumah asli si Pitung, melainkan hasil rampokan dari pemilik sebelumnya yaitu Haji Safrudin, yang dahulu merupakan tuan tanah dan orang terkaya di Marunda.
3: Jadi gini Pak, maksudnya saya juga ya orang sini, jadi berani bicara gitu, cara yang ada di sini. Jadi saya kuat gitu, saya juga silsilah yang ada di sini juga kebetulan. Saya berani bicara, jadi gini Pak, mungkin sebenarnya Pitung tuh yang udah saya pelajarin cara turun temurun juga dari cerita-cerita. Pitung itu aslinya dari Roblong. Dia di sini sama Haji Saprudin tuh nggak ada hubungan family. Dia tuh orang lain gitu. Jadi bukan ahli waris Pak Pitung itu. Jadi emang ada satu versi yang bilang kalau Pitung itu ke Marunda nyari rumah kakeknya. Terus orang itu nggak kuat Pak. Yang pasti tuh Pitung intinya orang lain bukan family. Nah mungkin kalau kata tokoh-tokoh nasional atau orang Pemda, kan orang DKI itu deh. Dibilang hasil rampokan si Pitung sih bisa, yang bisa. Kenapa? Soalnya si Pitung di sini keberadaannya orang lain, nggak ada hubungan family kan? Nah, bukan ahli waris tuh. Dan juga si Pitung dulu sama Haji Saprudin ini tentang masalah kerjasamanya belum diketahui dengan pasti gitu. Apakah si Haji Saprudin emang nitip sama si Pitung untuk melanjutin rumah ini? Saya juga belum mengetahui dengan pasti. Tapi keberadaan si Pitung di sini dulu emang pernah ada katanya. Emang pernah ada ngumpet bukan untuk tinggal. Jadi selanjutnya turun-turun temurun mengenai istilah rumah ini ya akhirnya jatuhnya ke ya ini ke Pemda DKI itu resminya dulu yang diresmikan tahun 72.
2: Rumah ini sempat beberapa kali dijadikan oleh si Pitung sebagai tempat persembunyiannya selama menjadi buronan Belanda. Sekitar tahun 60-70an setelah si Pitung meninggal, rumah ini ditinggali oleh para keponakan Haji Safrudin, hingga akhirnya Pemda Jakarta membeli rumah ini dari Haji Matsani yang masih mempunyai garis keturunan dengan Haji Safrudin, dan menjadikan rumah ini sebagai cagar budaya.
3: Jadi gini, Haji Safrudin tuh dulu hidupnya berumah tangga, tapi dia nggak punya keturunan. Tapi dia punya banyak beberapa ponakan, salah satunya yang nempatin rumah ini namanya Haji Muhammad. Dari situ Haji Muhammad akhirnya ada keturunan, sampai yang terakhir nempatin rumah ini tuh Haji Matsani yang terakhir. Sampai terakhir ada Pemda dari Haji Matsani. Tapi yang punya banyak kuasa bukan Haji Matsaninya, tapi istrinya namanya Haji Fatimah. Nah, Haji Fatimah merupakan ponakannya Haji Safrudin.
2: Selain rumah si Pitung, di sini juga terdapat beberapa cagar budaya lain seperti masjid.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Aceh-Aceh KKAD, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya, tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Majita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 16.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Ya, masih-masih KKN dorong semua. Kita orang masih berada dalam program acara Jelajah Nusantara ya, dan masih dengan berbagai info budaya juga ya. Masih Jain hadirkan satu info rumah adat Papua, dan mari kita orang ikuti satu info berikut ini.
1: Masih di Kita Orang Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kita masih ngobrol atau Mas Cita masih akan hadirkan informasi tentang rumah adat Papua. Kalau tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi tentang rumah Honai, lalu rumah Ebei, ya juga rumah Hunila dan juga rumah Wamai. Nah, kali ini ada rumah adat Papua yang lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan rumah kaki seribu. Wah, namanya aja agak sedikit serem ya, rumah kaki seribu ya sobat budaya. Nah, jadi sobat budaya, rumah kaki seribu atau biasa disebut juga dengan Mot Aki Aksa, ini merupakan rumah tradisional khas suku Arfak yang berada di Papua Barat. Nah, rumah ini disebut sebagai rumah kaki seribu karena memiliki kaki atau tiang pondasi yang sangat banyak seperti hewan berkaki seribu. Nah, Mot Aki Aksa sendiri ini memiliki bentuk seperti rumah panggung, tapi yang membedakan Mot Aki Aksa dengan rumah panggung lainnya adalah banyaknya tiang pondasi yang berada di bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan rumah. Nah, atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan. Sedangkan dinding bangunan rumahnya itu terbuat dari kayu yang disusun secara horizontal dan vertikal dengan cara saling mengikat. Unik ya sahabat budaya, rumah kaki seribu ini. Nah, lalu yang berikut adalah rumah pohon sahabat budaya. Nah, suku pedalaman asli Papua ya, yakni suku Korowai juga memiliki rumah adatnya sendiri yang disebut dengan nama rumah pohon. Jadi seperti namanya, rumah ini terletak di bagian dahan pohon dengan ketinggian sekitar 15 sampai 50 meter sahabat budaya. Tinggi banget ya sahabat budaya. Jadi suku Korowai ini membangun rumah pohon ini dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan juga gangguan roh jahat yang mereka sebut dengan laleo. Nah, laleo ini diyakini oleh suku Korowai sebagai makhluk jahat atau iblis kejam yang berjalan seperti mayat hidup dan akan berkeliaran pada malam hari. Nah, masyarakat suku Korowai itu percaya bahwa semakin tingginya rumah yang mereka buat, maka mereka juga akan semakin terhindar dari roh-roh jahat. Nah, itu dia sahabat budaya, rumah pohon ya, rumah pohon asli suku suku Korowai. Nah, lalu yang berikut adalah rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini merupakan rumah tradisional suku Tobati Engros ya, yang tinggal di sekitar Teluk Yotefa dan juga yang ada di Danau Sentani, Jayapura. Nah, bangunan rumah Kariwari ini juga cukup unik ya, karena berbentuk 5 segi 8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Nah, rumah ini umumnya terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berbeda dengan rumah adat Papua lainnya ya, yang berfungsi sebagai rumah hunian tempat tinggal. Nah, rumah Kariwari ini memiliki fungsi sebagai tempat edukasi dan juga tempat ibadah. Nah, karena itu ya sobat budaya, rumah ini dianggap sebagai tempat sakral dan suci oleh suku Tobati Engros. Nah, lalu rumah adat Papua yang terakhir ya adalah rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini merupakan rumah adat Papua yang berasal dari suku Biak Numfor yang terletak di pantai utara Papua. Nah, sama halnya seperti rumah Kariwari ya, rumah ini juga bukan merupakan hunian tempat tinggal, melainkan tempat kegiatan mengajar yang dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, bangunan rumah Rumsram itu berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Nah, desain atap ini sebenarnya berkaitan dengan profesi kebanyakan masyarakat suku Biak Numfor, yaitu sebagai pelaut. Nah, rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu, dinding dari bambu air, dan juga pelepah sagu, serta atap yang terbuat dari daun sagu yang telah dikeringkan. Nah, umumnya rumah Rumsram akan memiliki tinggi sekitar 6-8 meter yang dibagi menjadi 2 bagian yang dibedakan berdasarkan tingkatan lantainya. Nah, itu dia sobat budaya, beberapa rumah adat Papua beserta dengan keunikannya. Jadi setiap rumah adat di Papua itu punya fungsi dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan cara hidup setiap sukunya.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.
2: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace, Mace, Kakak Adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar, ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu, ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu, ya. Jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu, sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin, ya. Jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan.

0: Ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Sahabat budaya, Danau Sentani tidak akan pernah kehabisan pesonanya sebagai danau terbesar di Papua. Danau cantik ini memiliki pemandangan alami yang luar biasa, disertai kisah legenda yang mengiringinya. Asal-usul warga Sentani dipercaya berasal dari wilayah Papua Nugini dan tiba di danau ini dengan menunggangi seekor naga raksasa. Legenda pun menyebutkan bahwa naga tersebut terjatuh dan berubah menjadi beberapa pulau di tengah danau. Salah satu pulau yang dipercaya sebagai bagian tubuh naga adalah Pulau Asei Besar. Warga Asei mempunyai keyakinan bahwa mereka adalah keturunan dari para leluhur yang menunggangi naga tersebut. Mereka sangat percaya pada legenda itu dan menganggap warga Asei Besar adalah penduduk asli Danau Sentani hingga kini. Inilah sekelumit cerita rakyat setempat yang menjadi salah satu daya tarik pulau menawan hati ini dan menjadi awal atas berbagai daya tarik lainnya. Pulau Asei dapat ditempuh dengan menggunakan perahu sewa selama kurang lebih 20 menit saja dari tepian Danau Sentani. Pulau ini pun bukanlah pulau yang luas. Mungkin hanya dibutuhkan waktu sekitar 1 jam saja untuk mengelilingi habis pulau bersejarah ini. Namun demikian, untuk mengenal lebih jauh tentang pulau ini perlu waktu yang tidak sebentar. Karena pulau ini sungguh menyimpan banyak sekali hal menarik untuk ditelusuri. Salah satunya adalah lukisan kulit kayu. Lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya, lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Misalnya, lukisan ikan sebagai simbol bahan makanan utama, motif karang yang melambangkan tempat perlindungan bagi leluhur Asei, atau gambar tombak serta kail yang melambangkan mata pencaharian utama warga Asei sebagai nelayan. Tetapi seiring perkembangan zaman yang semakin modern, tradisi ini bergeser menjadi kesenian dengan nilai yang cukup tinggi. Kini, hampir semua pria Asei mampu melukis di kulit kayu. Motif-motifnya pun sudah semakin kaya dan banyak mengalami modifikasi seperti tifa maupun burung cendrawasih. Namun demikian, warga Asei tetap menjaga kualitas keaslian dan nilai otentik dari lukisan yang menjadi ciri khas mereka. Warna adalah salah satu keaslian yang dipertahankan oleh warga Asei dalam melukis kulit kayu. Namun, asal warna yang dipakai kini tidak terbatas pada bahan alami seperti masa lalu. Hitam mereka dapatkan dari cat penghitam rambut. Merah didapat dari pewarna pakaian dan putih tetap dari kapur. Hal ini dilakukan demi meningkatkan produktivitas lukisan mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini ada

inilah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Alat alami ini mereka peroleh dari pohon-pohon kelapa yang tersebar di seluruh pulau ASEI. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Lukisan asli ASEI selalu menggunakan batang tunas kelapa. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Lukisan kulit kayu ini tentu saja menggunakan kulit kayu sebagai media utamanya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombo yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Sahabat budaya, selain keseniannya, Pulau ASEI besar dikenal dengan keramahan warganya. Bila hari semakin siang, para kaum wanita biasanya bercengkrama di sekitar pondokan dekat dermaga sambil mengunyah buah pinang dan menganyam rambut para gadis belia. Mereka dengan sangat ramah akan menyapa para wisatawan yang mengunjungi pulau ini. Bahkan, tidak sedikit dari para pria di desa pulau ini yang dengan senang hati akan bercerita tentang apapun yang berhubungan dengan Pulau ASEI. Mereka umumnya tinggal dan tersebar di seluruh wilayah pulau dan menetap secara turun-temurun di sini. Belum selesai dengan ramah dan uniknya warga ASEI besar, kisah-kisah bersejarah dari Perang Dunia pun telah menunggu untuk ditelusuri. ASEI memang menjadi salah satu tempat di mana artefak-artefak peninggalan Perang Dunia Kedua dapat disaksikan langsung. Beberapa jenis senjata mesin, tangki-tangki bahan bakar, dan berbagai artefak lainnya tersebar di seluruh wilayah pulau. Hal ini wajar mengingat keberadaan tentara Sekutu di wilayah Danau Sentani selama Perang Dunia Kedua. Peninggalan lainnya yang tidak kalah bersejarah adalah sebuah gereja tua peninggalan Belanda yang sudah dibangun sejak 1928 dan masih terus berfungsi sebagai gereja hingga saat ini. Bangunan ini terletak di puncak tertinggi ASEI besar dan dari halamannya para pengunjung dapat menyaksikan pemandangan Danau Sentani yang luar biasa memukau. Akhirnya, dari Sentani, Kabupaten Jayapura, kami ucapkan kenambai umbai, satu utuh ceria berkarya.

Ketronom Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Macita juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021. Di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya, sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri. Nah, ini ada sebabnya ya sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita. Nah, jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Macita mengambil dari laman Itjen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi dan juga ekspresi lisan, noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.

0: Ya, Bu Cuma Cika Kadir Dorong masih dalam program Cara Kita Orang Jelajah Nusantara ya. Dan kali ini Bu Cina akan mengajak kita orang untuk jelajah tempat wisata ya, yaitu Candi Plaosan yang menjadi penggerak ekonomi Desa Bugisan didampingi Astra. Ya, dan PT Astra Internasional TBK ya. Ya, memperkuat pengembangan desa sejahtera Astra Bugisan di Kabupaten Klaten. Ya, sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat. Dan pengembangan tersebut turut juga mengoptimalkan potensi Candi Plaosan ya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga melalui sektor pariwisata berkelanjutan berbasis budaya lokal. Ya, dan Candi Plaosan ini menjadi salah satu juga ya Pak Cemace daya tarik utama Desa Sejahtera Astra Bugisan. Dan situs bersejarah tersebut juga memprestasikan harmoni budaya Hindu dan Buddha yang menjadi identitas desa dalam pengembangan wisata berbasis budaya. Ya, dan Pak Cemace, Astra meyakini bahwa setiap daerah memiliki potensi yang didapat dikembangkan untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui kolaborasi bersama masyarakat dan juga berbagai pemangku kepentingan. Ya, dan di bidang kesehatan, Astra juga mendukung pelaksanaan posyandu terintegrasi bagi balita, remaja hingga lansia, dan program tersebut mencakup pemberian makanan bergizi sebagai bagian ya dari upaya penanganan stunting. Ya, dan dalam pada sektor pendidikan, Astra juga memberikan pendampingan melalui edukasi Askara Jawa dan juga budaya lokal bagi para wisatawan ya maupun pelajar, dan juga memperoleh pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pariwisata, literasi digital, serta pembuatan konten promosi wisata. Ya, dan sudah pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur ya, dan satu lagu kembali Mas Jejen hadirkan untuk menemani kamu semua.
1: Yo, saiki cublak-cublak suang, siapa sing gelem dadi dhisik?
2: Aku.
1: Ya, iki tata mengkurep kene, kabeh tangane do ditumpang ke geger.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Kalau mau same-same, semut aja bisa mindain gunung. Artinya, kalau mau bekerja sama, semut saja bisa memindahkan gunung. Maksudnya, kalau ada persatuan atau kerjasama, bagaimanapun beratnya suatu pekerjaan, pasti bisa dilakukan.
1: Masih bersama dengan kita Rompet si Kopi di Budaya Indonesiaan program 4 Radio Indonesia. Nah, sahabat budaya kali ini.
2: Bro,
3: yoi.
2: Lagi dengerin apaan, bro? Kok kelihatannya happy banget?
3: Saya lagi dengar siaran RRI dari Sapu Daerah, bro.
2: Serius, bro? Kok bisa? Kamu kan jauh dari daerahmu.
3: Bisa lah, bro. Sekarang, melalui aplikasi RRI Playgo, saya bisa dengar siaran RRI di seluruh Indonesia.
2: Apa? Aplikasi RRI Playgo. RRI
1: Playgo. Sekarang RRI juga bisa dijangkau melalui internet. Kalian bisa mendengar siaran RRI seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Playgo. Semua ada di situ. Baik melalui live streaming atau melalui berita-berita teks. Ada Pro 3 Pusat Pemberitaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio, RRI Net, RRI Online, dan masih banyak lagi. Nikmati produk digital RRI dalam satu aplikasi. Yuk dengar RRI, satu suara berjuta telinga.
4: Dari ruang dengar Paci Kakak Dedong dan Sam.

macam-macam kata Ade, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon pombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Same, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Kita Rambut Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya, ada rumah rumsram, juga ada rumah kariwari, rumah wamai, rumah hunila, ya, rumah ebei, dan juga rumah honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon, ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film, ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik ke rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo, nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui, ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari. Jadi jangan membayangkan zombie, ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya, ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat, ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut? Ya, tidak ada pilihan lain, ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga, ya, jadi harus dipanjat, ya. Jadi macam-macam orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini, ya. Rumahnya benar-benar alami, ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana, ya, karena memang rumah pohon ini, ya, digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8x6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut, rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela, sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu. Ya, nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje, ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga, ya, diupayakan, ya, dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas, ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak, ya, dan juga agak tinggi, ya. Jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah, ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak, yakni rumah kaki seribu, masih dibangun di darat tetapi ditinggikan, ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat, ya. Jadi rumah Jeu ini
berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini, ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam apa ya, rumah bujang begitu, ya. Nah, di dalam rumah ini, ya, rumah jauh ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja yang mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke, ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari, dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu, ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga, ya, bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang, ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat, ya. Menarik ya, baca-baca ya, kakak adik orang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua, ya, seperti itu baca-baca. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah Mace hadirkan ke Roninger Pace Mace, kakak dorong semua.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam KKD dorang semua ya. Kali ini Maceta akan hadirkan informasi tentang tarian spektakuler dari Cendrawasih untuk memikat pasangannya ya. Kenapa Maceta bilang tarian spektakuler? Ya karena memang ada berbagai gerakan-gerakan dari Cendrawasih ya, yang memang tidak hanya kita kenal sebagai dengan warna bulunya yang eksotis dan juga nyanyian yang merdu, tapi dia juga punya perilaku display ya, atau perilaku memikat lawan jenis yang tentu saja memukau. Nah, perilaku khas ini yang menjadi bagian dari ritual perkawinan burung ya, yang memang dijuluki sebagai burung surga ya. Jadi perilaku tersebut bisa berupa tarian dan juga atraksi spektakuler dengan menampilkan bulu-bulu indah dari cendrawasih untuk memikat pasangannya. Nah, menariknya hanya cendrawasih jantan yang melakukan perilaku display tersebut.

Menarikan Pak Cimace. Nah, makanya ya keindahan dan keunikan cendrawasih ini juga akhirnya menarik para peneliti dan para ahli untuk menggali lebih dalam. Nah, tahun 2004 lalu ya, seorang fotografer dan juga videografer alam liar ya, bernama Ed Scholes ya, juga ahli burung ya atau ornitologis ya dari Cornell Lab of Ornithology, ini berkolaborasi untuk meneliti cendrawasih ya di tanah Papua, Kepulauan Maluku, Papua Nugini dan juga Australia. Jadi mereka selama 8 tahun ya, mereka mempelajari dan mendokumentasikan puluhan ribu foto dan video dari 39 spesies cendrawasih. Nah, Ed Scholes mengatakan ya, salah satu keistimewaan dari tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu adalah karena berbagai jenis burung yang tinggal di situ ya. Jadi memang Papua itu betul-betul merupakan pulau burung, nah, katanya gitu ya. Jadi begitu banyak jenis burung dan spesies unik yang ada yang tidak bisa ditemukan di wilayah manapun ya. Jadi Ed Scholes ini juga menuturkan kalau wilayah ini ya memiliki hutan hujan tropis yang luar biasa yang memang ini mendukung keanekaragaman hayatinya ya. Jadi memang sebagian besar dari keanekaragaman hayati yang ada di tanah Papua dan juga di Kepulauan Maluku itu tidak ditemukan di bagian manapun di muka bumi ya. Tidak ada juga di wilayah lain di Indonesia ya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu rumah bagi spesies-spesies unik dan terkenal di dunia. Nah, salah satunya ya yang ada di tanah Papua itu adalah Bird of Paradise ya, yang kita tahu sebagai nama burung cendrawasih. Nah, Ed Scholes ini menghabiskan waktu yang panjang untuk meneliti dan juga mempelajari cendrawasih ya. Jadi ia mempelajari genus Paparotia ya. Jadi bagi dia meski di dunia ini banyak sekali jenis burung yang cantik ya, tidak ada burung yang lebih indah, unik dan juga spektakuler seperti cendrawasih ya. Jadi dia mengatakan kalau cendrawasih itu bagaimana dia menggunakan bulunya yang indah itu sebagai bagian dari perilaku aku display dalam proses menarik lawan jenisnya. Nah, ini yang membuat keluarga burung ini ya, keluarga burung cendrawasih ini memiliki keistimewaan tersendiri, sangat menarik bagi dia. Nah, setiap spesies ya ini memiliki perilaku berbeda-beda ya saat mereka unjuk gigi memamerkan keindahannya pada cendrawasih betina. Nah, contohnya seperti cendrawasih Vogelkop. Ya, ini untuk menarik perhatian lawan jenisnya, ya, ia akan membentangkan sayapnya yang berwarna hitam menjadi seperti kipas. Nah, lalu cendrawasih Parotia Arfak juga ini mengembangkan bagian khusus dari bulunya sehingga dia akan mirip dengan rok balerina sambil menari berputar-putar. Nah, lalu dari Magnificent Revolt Bird, ya, ini salah satu genus juga spesies dari cendrawasih ini, dia akan mengapakan sayapnya yang lebar dan mengajak sang betina untuk berdansa bersama ya. Jadi memang ada beberapa di antara mereka itu akan melakukan display dengan balutan bulu di bagian atas tubuh mereka ya. Nah, seperti cendrawasih Vogelkop. Nah, beberapa juga melakukan display di tanah. Jadi memang para betina itu akan melihat atraksi mereka dari atas ranting ya. Lalu beberapa spesies lainnya akan melakukan display di kanopi-kanopi pohon yang tinggi dengan menegakkan bulu-bulu indahnya. Nah, ini yang melakukan display ini hanya cendrawasih jantannya ya. Jadi memang betul-betul mengesankan karena cendrawasih jantan itu punya beragam warna, bentuk, gerakan dan juga perilaku yang unik. Nah, ketika mendokumentasikan cendrawasih ya, Ed Scholes itu sangat antusias ya, karena dia mengetahui perbedaan perilaku display dan juga ciri fisik berbagai spesies cendrawasih. Nah, salah satu yang paling menarik adalah saat dia mendokumentasikan cendrawasih Vogelkop di Pegunungan Arfak ya. Jadi dia mengatakan ketika dia mendokumentasikan momen langka perilaku display spesies Vogelkop ya yang demikian spektakuler ya, ia mengaku ini merupakan kesempatan pertamanya ya. Nah, sebelumnya mereka belum pernah mendokumentasikan perilaku display spesies endemik
pegunungan Afak. Jadi dia merasa sangat senang ya, karena mendapatkan perilaku display dari Vogelkop ya, ya, dan ini menjadi atraksi paling istimewa dari pegunungan Afak. Nah, penduduk sekitar kemudian akhirnya menyadari kalau mereka memiliki burung cendrawasih yang unik di wilayah mereka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Nah, seperti itu. Lalu selain cendrawasih ya, selain cendrawasih Vogelkop superb, cendrawasih kuning besar dari Kepulauan Aru ya, ini juga menarik perhatian dari Edgecoles untuk membidiknya dengan lensa kamera selama penelitian berlangsung. Nah, warnanya memang sangat menarik ya, macam-macam, kuning dan juga coklat ya. Nah, atraksi perilaku displaynya di kanopi pohon-pohon juga ya, di pohon-pohon tertinggi di hujan tropis juga, hutan hujan tropis juga sangat indah, seperti itu, sangat indah sekali memang ya. Dan memang kalau kita perhatikan ya, paling banyak yang kita tahu ya, yang paling banyak kita lihat itu adalah memang ternyata jenis cendrawasih kuning besar. Nah, seperti itu. Nah, jadi siklus hidup cendrawasih sepenuhnya memang bergantung pada hutan ya. Jadi selain mencari makan dan juga tempat tinggal ya, hutan ini merupakan lantai dansa bagi burung jantan menarik perhatian burung betina. Nah, dengan kata lain, hutan ini juga turut menentukan reproduksi dan juga keberlanjutan spesies-spesies cendrawasih. Jadi kalau hutan ini hilang, cendrawasih juga akan kehilangan rumah, kehilangan tempat mencari makan ya, dan juga akan kehilangan lantai dansa ya. Jadi saat ini ya, kalau kita kehilangan hutan, ini menjadi ancaman nyata bagi cendrawasih di masa depan. Jadi saat ini mungkin ya masih banyak hutan yang tersisa, tapi ya kelestarian hutan itu harus benar-benar kita jaga jika kita masih ingin melihat keindahan cendrawasih. Jadi memang tujuan utama dari Edgecoles ini ya, melalui proyek Bird of Paradise ini adalah dia juga ingin menyampaikan pesan agar orang-orang itu tergerak untuk menjaga hutan sebagai habitat cendrawasih. Jadi burung-burung ini perlu hutan untuk survive ya. Jadi kalau kita bisa menjaga hutan-hutan kita menjadi habitat cendrawasih, maka kita bisa menjaga semua keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis Indonesia. Seperti itu Pak Cimace, Kakak Diterang semua. Jadi kita memang harus ya bersama-sama menjaga hutan hujan tropis di tanah Papua ya, supaya burung cendrawasih kita tuh tidak punah ya. Saat ini memang sudah banyak sekali yang mulai tidak ada alias hampir punah ya. Jadi kita harus menjaga kelestarian hutan-hutan kita sebagai langkah kita untuk melestarikan keberadaan cendrawasih.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, Enting-Enting Kepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas Enting-Enting Kepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini usaha dari Ho Chong Hok terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga. Berikut penuturan salah satu pengusaha Enting-Enting Kepuk dan juga cucu dari Ho Chong Hok, Hartono.
5: Saya adalah generasi yang ketiga. Ya kira-kira sudah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, nanti saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sudah tahun 40-an. Dan ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
4: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda untuk menjaga kualitas dari Enting-Enting Kepuk yang diproduksi, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai sehingga kacang yang dipakai adalah kacang tanah pilihan.
6: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun. Bagian goreng atau sangrai ini, kenapa ini kacang harus disangrai? Karena mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi masuk saja minyak.
7: Saya kerja di sini sudah 30 tahun, saya sebagai memilih kacang, supaya kacangnya enggak kotor. Diambil yang hitam-hitam, sama yang gosong, sama sendalnya supaya enggak pahit, supaya bersih, enggak ada kotorannya.
4: Proses pembuatan Enting-Enting Kepuk juga tidak bisa dibilang sederhana. Ada beberapa proses yang dilalui hingga siap untuk dikemas dan dipasarkan. Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk. Seperti ditambahkan Hartono berikut.
5: Untuk proses pembuatan ini, awal mulanya adalah bahan bakunya adalah kacang dan gula, air. Untuk awalnya kacang kita goreng dengan goreng sangrai, terus kita pisahkan antara kulit ari dan kacangnya, dibersihkan mata kacangnya, lalu kita campur dengan gula yang sudah kita masak. Setelah tercampur rapi, kita gepuk, istilahnya gepuk, makanya dinamakan ningting gepuk. Setelah digepuk, kita press, ya, kita pressing, terus diisi dengan kacang, kita tarik untuk di press dengan kayu untuk dibentuk segitiga seperti ini, baru kita packing, terus di packing lagi di ini pakai kertas, terus packing pakai plastik, dan kita pakai karton untuk dikirim ke luar kota.
4: Selain memiliki cita rasa yang lezat, enting-enting gepuk khas Salatiga juga mempunyai manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi. Bahan dasar kacang tanah mengandung banyak protein yang baik untuk regenerasi sel, serta manfaat dari bahan-bahan lainnya. Seperti dituturkan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana, UKSW Salatiga, Kristiawan berikut.
8: Ya, enting-enting gepuk merupakan salah satu jenis panganan tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Salatiga. Kandungan utama dari enting-enting gepuk yang ada di Salatiga, antara lain kacang tanah. Di dalam kacang tanah ini mengandung banyak sekali protein yang baik untuk regenerasi sel. Kemudian ditambahkan pula sebagai salah satu sumber energi utama bagi tubuh kita. Kemudian ditambahkan air. Dan yang terakhir, beberapa produsen juga menambahkan essence sebagai penambah cita rasa atau aroma dari produk enting-enting gepuk tersebut. Dalam 100 gram enting-enting gepuk, kita bisa mendapatkan energi mencapai sekitar 500 kilokalori. Kemudian ada beberapa zat gizi mikro yang bisa kita dapatkan, antara lain fosfor mencapai 250 mg, kalsium mencapai 75 mg, dan zat besi mencapai 2 mg. Kemudian ada zat gizi makro, zat gizi utama untuk menyusun energi bagi tubuh kita, antara lain ada karbohidrat mencapai 50 gram, lemak 30 gram, dan protein mencapai 15 gram. Selain itu, manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi enting-enting gepuk adalah kandungan vitamin, antara lain vitamin B kompleks, vitamin E, dan vitamin K. Untuk vitamin B kompleks, ini sangat baik.
9: Pro 4 RRI.
10: Etalase Budaya Nusantara.
2: Kabar Papua jam 17.

Aceh KKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Maje Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rumpun Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodangdut malam di hari ini ya, Mas Cita ngajak pace-mace kakak adik dorang semua kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu, dan pace-mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pace-mace bisa berkomentar, pace-mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Mace itu juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia itu mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu bercirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, nah, seperti itu, tahun 60-an, 70-an gitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya, ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi-transportasi seperti di truk, bus-bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasanya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern.
Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, kontes dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer. Bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Via Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Via Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pace-Mace KKID Dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pace-Mace Dorang di hari ini, ya. Ini dari Kiev Stenov, ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini, ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya, gitu ya. Oke. Lalu dari Stanley, ya, lagu dangdut kurang begitu modern, ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke, ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke, ya, lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap, ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari.
Nah, oke okay ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu Hamil Duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke okay ya. Nah, lalu dari akun Mobile Legend, wih, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke okay ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke okay, ya. Oke, baca-baca kakek di dorong semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Prompet RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti baca-baca akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

Lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya, fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Nah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020, ya, ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah, ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini, masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau, ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu, ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya, ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut, ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia, ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok, ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan, ya, tarik sis semongko, ya, ya, ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya, musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan pemusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk, ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu, ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan, ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, okay, Paci-Maci, Kakek Adi, Dorang semua, ya, Macita bacakan kembali komentar-komentar Paci-Maci Dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Prompat RRI Jayapura. Paci-Maci suka gak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip, ya, tapi semakin lama waktu bertambah, dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, okay, baik, ya. Lalu dari Rizka di Solo, ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang, ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Deni Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke, okay, ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, lalu dari Suleman di Kupang, ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri, jadi jangan salahkan atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini, karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, okay. Lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut,
pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut.

dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Oke, ya, ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke, nah lalu dari Novela di Waena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu yang terakhir ya dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik, oke, terima kasih buat Mace-Mace, Kakak Dedrang semua yang sudah berpartisipasi di saat ini memberikan komentarnya ya. Tentang kenapa sih Mace-Mace suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu sudah Mace-Mace informasikan juga ke Mace-Mace Dora. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Prompat RRI Jayapura.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengkhianati janji.

Aceh-Maceh, kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin, dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan wor. Pada prosesi wor, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian, saya Maceh Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Tari Zapin adalah khasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lakunya.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
5: Masih di Ketrompet Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sahabat budaya, jadi kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang gak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Macita akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah, lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya, lalu ada honai yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya. Lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog Ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Nah, jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Nah, jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul dan juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungong Jeumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Misalnya seperti rencong ya, ini khas masyarakat Aceh ya, juga golok ya, ini dari Betawi ya, terus dari Jawa Barat ada kujang ya, keris dari Jawa Tengah ya, dan ada juga celurit ya, asli Madura ya, dan juga badik ya dari Sulawesi. Nah, yang terakhir ya, yang paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini ya juga menjadi produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan pempek ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja ya, sahabat budaya. Lalu rujak cingur ya dari Jawa Timur ya. Ada juga ayam betutu dari Bali ya, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat ya, dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua ya. Itu dia sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Maceta hadirkan ke ruangan sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini yang sudah Maceta sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap ya sahabat budaya.

0: Open Jere saking patah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu udah kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

mengenal rumah tradisional Papua, rumah tradisional Honai. Honai memiliki arsitektur khusus yang dipergunakan untuk melawan cuaca pegunungan di Papua. Papua memiliki udara yang sangat dingin, sehingga rumah dibuat dari ukuran sedang. Ketinggian rumah ini adalah 2 meter dengan pintu kecil dan tanpa jendela. Permukaan dindingnya terbuat dari potongan kayu dan atap rumah ini terbuat dari jerami kering dan tebal. Perapian di tengah rumah yang digunakan untuk memasak dan menghangatkan suhu di dalam ruangan. Rumah ini memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama adalah Honai. Rumah ini hanya digunakan oleh pria. Ebei digunakan untuk wanita dan Wamai digunakan untuk kandang babi. Rumah tradisional Papua ini digunakan untuk mendidik anak dan berkumpul dengan warga lain. Di zaman dulu, rumah ini digunakan untuk mengatur strategi selama perang antar suku. Rumah ini memiliki bentuk yang

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi dibagi dalam 19 distrik. Masyarakat hidup berdampingan penuh damai dengan mata pencaharian beraneka ragam. Ada yang berburu, ada sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai PNS, karyawan swasta, dan berbagai mata pencaharian lainnya yang mampu mendukung perekonomian keluarga, termasuk hasil karya seni yang dimiliki masyarakat Kabupaten Jayapura, seperti halnya hasil karya seni dari masyarakat kampung Asei Kecil yang bermukim di pesisir Danau Sentani. Sahabat Budaya, untuk sampai ke kampung Asei tidaklah sulit, hanya dengan jarak tempuh sekitar 5 menit menggunakan perahu kayu dari daerah dataran Jayapura, tepatnya dari Pantai Kalpote, Distrik Sentani Timur, yang merupakan tempat pelaksanaan Festival Danau Sentani Tahunan Kabupaten Jayapura. Maka Sahabat Budaya akan sampai di kampung Asei. Masyarakat Asei selain sebagai nelayan, ada juga yang melakukan kegiatan di bidang perkebunan dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami tanaman jangka panjang maupun jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, penduduk kampung Asei mempunyai keahlian khusus yang diwariskan secara turun-temurun, yakni seni lukisan dengan media kulit kayu. Kulit kayu yang digunakan masyarakat Asei untuk melukis yakni dari kulit kayu khusus yang disebut kulit kayu kombong. Sahabat Budaya, untuk lebih mengenal lukisan kulit kayu dari kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura, kami ajak pendengar menyimak uraian berikut.
1: Melukis bagi masyarakat di kampung Asei Sentani, Kabupaten Jayapura, menggunakan kulit kayu kombau bercorak mitologi dan filosofi, hanya digunakan 3 kali dalam kehidupan mereka, yaitu dijadikan sebagai pembungkus bayi saat anak lahir dan saat seorang perempuan menikah, serta digunakan untuk membungkus jenazah saat seseorang meninggal dunia. Lukisan kulit kayu kombau dalam pewarnaan menggunakan 3 warna dasar dari alam, yakni warna hitam mencerminkan dunia fana, warna putih melambangkan kebesaran suku, dan warna merah melambangkan keperkasaan suku. Ketiga warna dasar dari alam ini, di mana warna hitam dari arang jelaga belanga dicampur minyak kelapa, warna putih dari kulit kerang dan sagu, serta warna merah dari tanah liat batu merah dicampur getah kayu susu dan kapur siri. Sementara motif-motif pada kulit kayu kombau memiliki arti dan makna yang bersifat sakral, karena ada motif yang hanya khusus milik seorang ondofolo atau pemimpin adat, poselo, dan perangkat adat lainnya seperti motif buaya dan ioniki. Dari hasil penelitian studi lapangan maupun dokumentasi, motif-motif yang dilukis di kombau sejak dahulu terdapat kurang lebih 12 motif, seperti motif matahari, motif ular, motif cicak, kadal, ikan, kaki burung bangau, motif belut, kelelawar, tupai terbang, daun-daun, bunga hutan, dan motif spiral atau melingkar. Sedangkan dari fungsinya terdapat lukisan yang berhubungan dengan aspek religi dan mitologi seperti lukisan Hu dan Yuniki. Juga lukisan yang berhubungan dengan aspek sosial ekonomi seperti Fou, Kasindale, Isomo, dan Kino. Teknik pembuatan kulit kayu kombau tidak berubah dari dahulu sampai sekarang. Masih dikerjakan secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Hanya peralatannya yang berubah seperti untuk menebang pohon menggunakan kapak besi, parang untuk mengupas kulit kayu kombau, dan lempengan besi untuk menumbuk kulit kayu kombau tersebut agar panjang dan melebar, yang dikeringkan dan nantinya sebagai bahan utama melukis.

Sahabat budaya, saat ini lukisan kayu Kombo masih tetap dilestarikan oleh orang Sentani, khususnya yang berada di Kampung Asei, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Walaupun fungsinya sudah berubah, tidak lagi sebagai pakaian, tetapi sudah dijadikan sebagai salah satu cenderamata khas Papua dari Sentani, dan sudah dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan lukisan kulit kayu dari Asei ini berhasil memecahkan rekor muri pada Festival Danau Sentani tahun 2014. Dengan lukisan di atas kulit kayu sepanjang 100 meter, bahkan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua-Papua Barat pun telah mengusulkan Kombo sebagai warisan budaya tak benda nasional dan dinyatakan lolos kategori dan menunggu penetapan bersama benda budaya Papua lainnya yang diusulkan seperti tradisi war, upacara tradisional orang Biak, Ela, teknik berburu tradisional orang Sentani, tenun tervo, onai, arsitektur tradisional daerah pegunungan Papua, aker, tradisi penangkapan ikan orang Biak. Sahabat budaya, dari ketekunan memberikan hasil yang menggembirakan, dari hasil karya seni membuat dunia mengenal kita. Dan akhirnya, dari Kampung Asei kecil, Distrik Sentani Timur, kami ucapkan, Genambai Umbai, satu utu ceria berkarya.

Bace-mace, kata Ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Era Tuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian, saya Maje Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Rumpun Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang kuliner malam hari yang jadi favorit semua orang. Wah, kalau ngomongin kuliner di malam hari ya, yang selalu dicari bagi kita ya, yang kebetulan memang biasanya kayak Majid gini kan suka sekali ya cari makanan di malam hari, karena misalnya lapar lagi ya, atau mungkin tidak sempat masak ya. Jadi sangat praktis kalau kita mencari kuliner. Nah, biasanya orang-orang tuh pilih untuk membeli makanan yang cukup terjangkau dan mengenyangkan perut. Nah, kali ini Majid akan hadirkan ya beberapa rekomendasi kuliner malam yang selalu jadi favorit banyak orang. Jadi macam-macam kakak di dorong pasti sudah tahu ya apa saja sih makanan yang dimaksud ya, atau mungkin malah belum ya. Nanti Majid hadirkan informasinya. Nah, kalau malam hari ya, itu nasi goreng jadi makanan yang mudah dijumpai, bahkan tiap penjual itu memiliki cita rasa yang berbeda satu sama lain ya. Itu Majid akui ya, karena nasi goreng yang sebelah dengan yang sebelah misalnya jualannya berdekatan ya, itu belum tentu rasanya sama ya. Dia punya cita rasa masing-masing, dan itu yang buat nasi goreng itu selalu dicari sama para foodies ya, foodies gitu ya, pada malam hari. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya ada yang namanya lele goreng. Wow, kalau lele digoreng terus dilengkapi dengan sambal ya, udah itu juara deh ya. Ini lalu disuguhi juga dengan sayur lalapan ya, ini paling lengkap. Apalagi kalau ditambah juga dengan gorengan dan juga peyek ikan, itu lebih enak lagi ya. Lele goreng juga termasuk salah satu kuliner yang paling sering dicari pada saat malam hari. Nah, lalu yang berikut ya, ada juga ya yang namanya ayam ungkep. Nah, jadi biasanya kalau ayam ungkep ini sebelum dipanggang di atas arang ya, ayamnya tuh diungkep atau diolesi bumbu rempah-rempah. Lalu nanti dicocol sama sambal ya. Nah, jadinya rasa ayam ungkep atau biasanya kita bilang tuh ayam bakar juga ya, itu jauh lebih nendang. Nah, siapa nih yang yang kubunya ayam bakar dibandingkan ayam goreng? Ya, biasanya ya kalau malam hari ayam bakar itu jadi salah satu favorit bagi kita ya. Nah, lalu selain nasi goreng ya, sate ayam juga atau sate kambing itu jadi pilihan menu yang sering dijajankan di pinggir jalan saat malam hari. Macam itu tuh kalau misalnya pulang dinas malam gitu ya, terus tiba-tiba lapar, nah jalan ninja satu-satunya itu adalah sate ayam. Enak banget nih kalau udah malam terus makan sate ayam pakai lontong ya, aduh enak banget ya. Apalagi yang suka sekali dengan yang namanya sate kambing ya, itu lebih nikmat lagi ya. Kalau bapaknya Maci itu suka sekali namanya sate kambing, tapi kambing muda. Enak memang benar ya. Pasti Pace Maci kakaknya dorong juga punya yang namanya kuliner khas ya. Jadi Macita juga ngajak macam-macam kakak di dorong semua yang mau ya share tentang kuliner apa sih yang paling disukai kalau di malam hari. Nah, ini udah ada nih. Udah ada berapa nih ya? Udah ada beberapa yang masuk di sini ya. Kali ini ada Adit ya. Adit itu bilang kalau sudah matahari tenggelam, gerobak tukang nasi goreng itu banyak banget bermunculan di pinggir jalan. Makan nasi goreng di malam hari memang sudah jadi kebiasaan kami. Aduh, berpantun atau gimana nih? Makasih Adit ya. Lalu ada berikutnya ya. Yang ini dari Novela ya. Novela ngatain martabak manis atau martabak telur itu paling enak dimakan pada malam hari Macita ya. Kalau yang suka asin boleh deh martabak telur jadi pilihan tepat, dicocol ke bumbu cuka untuk menambah kenikmatan. Nah, kalau ingin lebih modern lagi ya, banyak martabak telur yang menyediakan isian keju mozzarella. Oke ya. Nah, yang berikut ya,
Kali ini ya ada Ali ya, ada Ali juga mau sate ayam atau sate kambing Mace Ita. Sate ayam biasanya disajikan dengan bumbu kacang yang gurih, sementara sate kambing biasanya disajikan dengan bumbu kecap yang manis. Oke deh ya, oke Mace Ita bacakan tiga dulu ya. Nanti kita kembali lagi selepas yang berikut ini.

0: Masih di Ketorong Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, kita masih ngomongin tentang kuliner di malam hari yang paling sering kita cari atau yang paling sering jadi rekomendasi dari macam-macam kakak di orang semua. Dan macam-macam orang juga bisa berpartisipasi melalui media sosial kami di Facebook maupun di Instagram tentang makanan atau jajanan kuliner apa sih yang paling macam-macam orang suka ketika malam hari. Kalau tadi Mbak Jato sudah bahas ya, ada nasi goreng, lalu ada lele goreng ya, terus ada juga ayam bakar dan juga sate ayam dan juga sate kambing. Nah, kali ini kebab. Nah, mungkin kita kalau di Jayapura belum familiar dengan kalau kebab ini makannya di malam hari. Nah, tapi kalau di tempat-tempat lain ya, kebab ini sudah jadi makanan khas Turki yang terkenal di Indonesia ya. Nah, jadi isiannya itu berupa sayuran dan juga daging cincang yang dibungkus dengan kulit tortilla. Ya, enak banget ya. Memang kalau Macita jarang ya kalau makan kebab malam hari ya, tapi ada beberapa saudaranya Macita yang ada di luar Papua itu mereka senang makan kebab pada malam hari karena selain mengenyangkan ya, itu juga berbagai sayuran yang ada di dalam. Juga kalau misalnya kita nggak suka pakai daging, bisa pakai diganti dengan sayur ya, tapi intinya kebab Turki gitulah ya. Nah, lalu yang berikut ya, ada makanan rekomendasi atau kuliner rekomendasi yang bisa kita makan di malam hari itu adalah nasi uduk. Setelah Macita ngobrol-ngobrol Google ya, Macita baru tahu kalau nasi uduk itu sudah ada sejak abad ke-14 ya. Saat itu hidangan nasi uduk ini sudah begitu populer di tanah Jawa ya. Macita tuh suka makan nasi uduk juga di malam hari ya. Dan itu enak banget ya, walaupun ada yang bilang Macita lebih senang makan nasi uduk tuh kalau pagi gitu, sarapan pagi tuh enaknya pakai nasi uduk. Tapi Macita juga nganggap kalau makan nasi uduk malam hari juga enggak ada masalah ya. Nah, gimana dengan pacar-pacar orang ya? Nah, lalu yang berikut ya, bakso. Bakso ini juga merupakan salah satu kuliner yang paling sering kita cari di malam hari ya. Nah, jadi bakso ini merupakan kuliner persilangan ya. Ini persilangan antara Cina dan juga Indonesia. Ada yang daging sapi, ada yang daging ayam, ada yang daging ikan ya. Ini yang paling umum diolah menjadi bakso. Enak banget malam-malam, apalagi kalau hujan gitu ya. Makan bakso, kayaknya seporsi itu nggak cukup buat Mas Cita. Ini udah ketahuan nih Mas Cita nih gimana nih bentuknya nih ya. Ya, lalu yang berikut ya, kuliner yang juga sering dicari di malam hari adalah ikan-ikan atau makanan-makanan seafood ya, seperti ikan nila, ikan kakap, ikan gurame ya, yang biasanya di rumah-rumah makan yang ada di Jayapura di bagian entrop ke sana, lalu di jajaran pantai Holtekam ya, di kafe-kafe yang dijadi sepanjang pantai Holtekam itu biasanya menyediakan ikan-ikan bakar ya, jenis-jenis nila, kakap dan juga gurame ya, banyak banget ya. Ini juga menjadi salah satu kuliner yang paling sering dicari pada saat malam hari. Nah, apalagi ya kalau makan ikan bakar gitu ya, makannya pakai sambal yang ras, yang pedas banget. Itu memang benar-benar menggugah seleranya kita gitu ya. Nah, yang berikut ada roti bakar. Nah, roti bakar ini juga cemilan yang paling sering kita cari ketika malam hari. Ya, kenapa dicari malam hari? Karena memang enak banget kalau dimakan malam hari gitu loh, Mas Cita. Jadi, karena roti bakar ini punya tekstur yang garing dan juga warnanya yang kecoklatan ya, apalagi memang isiannya tuh manis-manis ya, pakai coklat, pakai selai strawberry, ya pakai selai nanas dan sebagainya ya, ini memang sukses bisa bikin balik mood kita yang pertamanya ya, mungkin karena saking capeknya kita kerja, lalu kita makan roti bakar itu memang balikin mood banget ya. Paling enak banget kalau makan roti bakar sebagai jajanan di malam hari. Nah, oke, Mbak Cita, cukupkan dulu ya, kita baca lagi nih ya komentar-komentar dari pacar-pacar kakak di turang semua. Nah, kali ini ya, kali ini ada Sofyan di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta Mbak Cita, banyak banget fast food 24 jam. Ini jadi solusi untuk kita ketika kita lapar di tengah malam. Nah, itu dia. Lalu yang berikutnya juga ada yang namanya nasi uduk. Nasi uduk ini jadi makanan yang tidak kalah populer sebagai jajanan yang enak dimakan di malam hari. Oke, baca-baca kakak di dalam semua. Nanti Mbak Cita kembali lagi selepas kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
4: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
5: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
6: Selamat pagi, Ibu.
5: Pagi, Pak.
6: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
5: Tapi, Pak,
6: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
5: Aduh, Pak.
6: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
5: Tapi,
6: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
5: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi

Nasi uduk ya, lalu kebab Turki itu juga salah satu jajanan-jajanan di malam hari yang hasil rekomendasi. Nah, lalu yang berikutnya ya, yang berikutnya ini adalah soto. Jadi soto ini punya beragam jenis ya. Ada yang bilang mau makan soto Madura, ada yang bilang soto Coto Makassar juga enak Mbak Cita kalau dimakan di malam hari ya. Jadi punya cita rasa yang beda-beda ya. Kalau Mbak Cita juga, Mbak Cita juga suka sih makan soto ayam, suka makan coto juga ya. Tapi dikurang-kurangin lah daging-dagingan itu. Nah, ini juga salah satu makanan atau kuliner jajanan malam yang jadi rekomendasi ya untuk dinikmati di malam hari ya. Lalu yang berikut ya, ada juga makanan-makanan yang paling direkomendasikan saat ini adalah makan di angkringan Mbak Cita. Ini makanan paling hemat menurut Mbak Cita ya, karena makan malam di angkringan itu ya makanannya tuh murah-murah ya. Ada nasi kucing ya, juga ada apa sih namanya, kayak sate telur puyuh ya. Itu enak banget ya, Mbak Cita juga seneng banget kalau makan di angkringan karena selain murah kita juga dapat cita rasa yang enak banget dari yang namanya makanan-makanan di angkringan itu ya. Jadi ini memang makanan-makanan di angkringan ini adalah makanan-makanan yang hemat ya, bagi kita yang punya kantong itu tipis banget, apalagi udah di akhir-akhir bulan misalnya ya. Itu makan di angkringan itu menjadi salah satu tempat rekomendasi untuk menikmati kuliner atau jajanan di malam hari. Nah, lalu yang berikut adalah mie ayam, macam-macam kakak diterang semua ya. Jadi mie ayam ini juga jadi rekomendasi kuliner di malam hari yang paling sering juga dicari ya. Karena ciri khas mie ayam itu karena ya dia punya mie yang kuning ya, terus kenyal, jadi mudah banget untuk dicerna di malam hari ya. Apalagi kalau udah ditambah dengan tumisan ayamnya ya, lalu dipakai pangsit goreng di atasnya, tambah lagi dengan sambal, udah enak dah, enak banget ya. Nah, lalu yang terakhir ya, martabak ya. Mau martabak manis atau martabak asin ya, ini memang paling sering dijadikan sebagai rekomendasi kuliner malam hari. Bahkan ya, ada pendengarnya Mbak Cita bilang martabak ini adalah bingkisan peluluh hati calon mertua Mbak Cita. Iya ya, kalau Mbak Cita mikir-mikir ya, martabak ini paling sering banget dikasih untuk camer gitu ya. Jadi kalau punya cowok gitu pasti datangnya tuh bawa martabak terus ya. Ini pengalaman pribadi ya Mbak Cita ya. Nah, jadi martabak ini jadi jajanan atau kuliner rekomendasi dari pendengar ya. Jadi martabak ini punya rasa yang gurih untuk martabak asin, lalu manis ya untuk yang martabak manisnya ya. Kalau di sini bilangnya terang bulan ya, kalau di Jayapura, di Papua rata-rata sih di Papua bilangnya terang bulan, tapi kalau di luar Papua itu ngatainnya martabak manis dan martabak asin ya. Apalagi kalau di martabak asin itu ada tambahan daging sapi dan daun bawang di dalamnya, lalu dicocol dengan kuah cukanya, wah enak banget. Memang menjadi bingkisan peluluh hati calon mertua itu memang tepat banget ya. Itu dia ya. Oke. Mbak Cita baca dulu ya. Tinggal dua komenan dari pacar-pacar kakek itu semua ya. Nah, yang berikut ini ya, Sofian lagi. Sofian katakan gini, biasanya mie tek-tek juga menjadi salah satu makanan atau kuliner yang paling sering dimakan di malam hari. Ya, gitu ya. Karena mie tek-tek ini dijual di warung yang sama dengan nasi goreng. Nah, iya benar-benar ya, benar-benar. Biasanya juga gitu ya, mie tek-tek itu ada di warung yang sama dengan nasi goreng. Nah, kalau Mbak Cita pernah baca ya, kalau mie tek-tek ini disebut tek-tek ya, karena itu bunyi sutil yang berbenturan dengan wajan saat memasak menu ini. Jadi pas dimasak-masak terus ditoki-toki tek-tek-tek-tek-tek. Nah gitu deh, makanya akhirnya nama mie tek-tek ini keluarlah jadi menjadi makanan khas
dari Mie Tek Tek ini ya. Lalu yang terakhir ya, ini ada Rizka di Jakarta. Nah, kalau mau jajanan yang lebih ringan dan praktis, roti bakar jadi pilihan yang pas. Jadi roti yang dioles dengan mentega, kemudian

yang dibakar di atas teflon, kemudian diberi isian selai buah, coklat atau keju, ini memang bisa menggugah selera kita. Enak banget ya. Oke, itu dia beberapa informasi tentang rekomendasi kuliner di malam hari yang paling sering kita rekomendasikan kepada orang-orang lain ya, kepada teman-teman kita, kepada kekasih kita, orang tua ya, yang jadi favorit banyak orang. Dan juga terima kasih untuk pacar-pacar kakak di dorong semua yang sudah mengikuti atau sudah berpartisipasi melalui media sosial kita ya, di Facebook dan juga Instagram. Nah, jadi udah kepikiran mau jajan apa malam hari ini? Itu dia.

Masih di Kitorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kita masih ngobrol atau Mas Cito masih akan hadirkan informasi tentang rumah adat Papua. Kalau tadi Mas Cito sudah hadirkan informasi tentang rumah Honai, lalu rumah Ebei, ya juga rumah Hunila dan juga rumah Wamai. Nah, kali ini ada rumah adat Papua yang lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan rumah kaki seribu. Wah, namanya aja agak sedikit serem ya, rumah kaki seribu ya sobat budaya. Nah, jadi sobat budaya, rumah kaki seribu atau biasa disebut juga dengan Mot Aki Aksa, ini merupakan rumah tradisional khas suku Arfak yang berada di Papua Barat. Nah, rumah ini disebut sebagai rumah kaki seribu karena memiliki kaki atau tiang pondasi yang sangat banyak seperti hewan berkaki seribu. Nah, Mot Aki Aksa sendiri ini memiliki bentuk seperti rumah panggung, tapi yang membedakan Mot Aki Aksa dengan rumah panggung lainnya adalah banyaknya tiang pondasi yang berada di bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan rumah. Nah, atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan. Sedangkan dinding bangunan rumahnya itu terbuat dari kayu yang disusun secara horizontal dan vertikal dengan cara saling mengikat. Unik ya sahabat budaya rumah kaki seribu ini. Nah, lalu yang berikut adalah rumah pohon sahabat budaya. Nah, suku pedalaman asli Papua ya, yakni suku Korowai juga memiliki rumah adatnya sendiri yang disebut dengan nama rumah pohon. Jadi seperti namanya, rumah ini terletak di bagian dahan pohon dengan ketinggian sekitar 15 sampai 50 meter sahabat budaya. Tinggi banget ya sahabat budaya. Jadi suku Korowai ini membangun rumah pohon ini dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan juga gangguan roh jahat yang mereka sebut dengan laleo. Nah, laleo ini diyakini oleh suku Korowai sebagai makhluk jahat atau iblis kejam yang berjalan seperti mayat hidup dan akan berkeliaran pada malam hari. Nah, masyarakat suku Korowai itu percaya bahwa semakin tingginya rumah yang mereka buat, maka mereka juga akan semakin terhindar dari roh-roh jahat. Nah, itu dia sahabat budaya rumah pohon ya, rumah pohon asli suku suku Korowai. Nah, lalu yang berikut adalah rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini merupakan rumah tradisional suku Tobati Engros ya, yang tinggal di sekitar Teluk Yotefa dan juga yang ada di Danau Sentani, Jayapura. Nah, bangunan rumah Kariwari ini juga cukup unik ya, karena berbentuk 5 segi 8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Nah, rumah ini umumnya terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berbeda dengan rumah adat Papua lainnya ya, yang berfungsi sebagai rumah hunian tempat tinggal. Nah, rumah Kariwari ini memiliki fungsi sebagai tempat edukasi dan juga tempat ibadah. Nah, karena itu ya sahabat budaya, rumah ini dianggap sebagai tempat sakral dan suci oleh suku Tobati Engros. Nah, lalu rumah adat Papua yang terakhir ya adalah rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini merupakan rumah adat Papua yang berasal dari suku Biak Numfor yang terletak di pantai utara Papua. Nah, sama halnya seperti rumah Kariwari ya, rumah ini juga bukan merupakan hunian tempat tinggal, melainkan tempat kegiatan mengajar yang dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, bangunan rumah Rumsram itu berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Nah, desain atap ini sebenarnya berkaitan dengan profesi kebanyakan masyarakat suku Biak Numfor, yaitu sebagai pelaut. Nah, rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu, dinding dari bambu air, dan juga pelepah sagu, serta atap yang terbuat dari daun sagu yang telah dikeringkan. Nah, umumnya rumah Rumsram akan memiliki tinggi sekitar 6-8 meter yang dibagi menjadi 2 bagian yang dibedakan berdasarkan tingkatan lantainya. Nah, itu dia sobat budaya beberapa rumah adat Papua beserta dengan keunikannya. Jadi setiap rumah adat di Papua itu punya fungsi dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan cara hidup setiap sukunya.

kekayaan bangsa segalanya bagiku. Ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Masih bersama dengan kita Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Nah, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya Sahabat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh, sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, Sahabat Budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat, untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, Sahabat Budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat, mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.

Aceh-Aceh kata Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Oklin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau beru?
0: Imah diperankan oleh Krisna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan sebagai Karti.
5: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
0: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
6: Iya, Mak, selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja.
0: Bu Dokter diperankan oleh Dewi Mulyani.
7: Anda harus ikut kami ke kantor polisi.
0: Pak Polisi diperankan oleh Sumarno. Inilah cerita Udara untuk Imah.

0: kerasa nak, makin besar saja sayang Umak nih. Sekarang udah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah Mak, anak siapa dulu? Anak Umak gitu loh.
0: Ima, anak Umak tersayang, kalau nanti selesai SMA ini harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Umak jadi orang hebat.
1: Iya Mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Umak sama apa. Imah kan pengen jadi dokter, Mak.
0: Oh, anak Umak ini nak jadi dokter.
1: Iya, Mak. Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit biar sembuh dan sehat kembali, Mak.
2: Kalau gitu, bolehlah Pak nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki apa nih? Suka sakit-sakit pula Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya apa? Suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi, kaki apa sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi, obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya, obatnya itu pakai sandal dong apa?

0: Jadi bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dah dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak. Buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, apa Imah? Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya, bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Wah, pasti Bu Dokter buru-buru nih. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya.
5: Makasih ya, Ma.

0: adat dan tradisi menjadi sebuah keharusan yang dijalani, seolah tidak ada lagi pilihan lain dan tidak ada lagi solusi lain. Sekalipun adat dan tradisi itu membahayakan orang banyak, namun hal itu tetap harus dijalani apapun yang terjadi.
1: Apa Imah? Udah siap belum perlengkapan kita untuk bakar lahan besok?
2: Ah, tenang Jakardi. Sudah siap semuanya. Besok jam seperti biasa kita pergi ke ladang ya.
1: Oke ya Pak Imah. Besok kita bertemulah di ladang ya. Tapi besok aman kan? Jangan sampai ada petugas yang datang lalu memadamkan api tiba-tiba lagi seperti tahun lalu. Habislah kita.
2: Besok itu ada kegiatan di balai desa. Pasti semua aparat berkumpul di sana. Jadi tak adalah yang ganggu kerjaan kita. Ayo minum kopi dulu.
3: Apa? Kenapa sih tak mau taat aturan? Apa mau korbankan masyarakat desa kita karena menghirup asap pembakaran lahan itu?
2: Anakku, kamu tak tahu apa-apa nak. Ini tradisi kita. Memang sudah seperti inilah yang terjadi setiap tahun. Ini untuk makan kita nak, untuk sekolah kamu.
3: Pak, Imah ini cita-citanya ingin menjadi dokter pak. Lalu bapak bersama dengan Om Kardi kerjanya membakar lahan setiap tahun, yang asapnya membahayakan orang banyak, terus membuat bibit penyakit di mana-mana.
1: Imah, sudah ya. Sudah kamu belajar saja yang rajin. Jangan mencampuri urusan apakmu dan om ya. Sana, kamu masuk ke dalam.
3: Kalau apa, masih saja tidak mau mendengarkan kata Imah. Sungguh, Pak, Imah kecewa dengan apa.

0: Ima, sudahlah nak, jangan menangis.
1: Mak, apa Umak tak bisa jelaskan sama apa? Bakar lahan itu bahaya, Mak.
0: Nanti ya nak, Umak coba ngomong sama Pakmu lagi. Tapi Ima jangan menangis begini, Umak jadi sedih juga.
1: Mak, Ima sudah belajar di sekolah, Mak. Pembakaran lahan itu bahaya, Mak. Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Ima sayang, mereka sudah menjalani ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, nak. Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
1: Tapi Uma paham kan, kalau membakar ladang ini menimbulkan asap yang kalau dihirup, asapnya menimbulkan penyakit pernapasan.
0: Iya, iya nak, Uma tahu nak. Tapi jika keluar rumah saat musim asap, kita kan bisa pakai masker nak, supaya tidak menghirup asapnya.
1: Uma kira asap itu hanya di luar saja. Kita yang berada dekat dengan ladang apa ini, Mak, asapnya masuk ke rumah. Bahkan masker pun tidak berfungsi. Belum lagi anak-anak kecil di luar sana, mereka rentan sekali terkena infeksi saluran pernapasan akibat asap itu, akibat ulah Apa dan Om Kardi, Mak.
0: Baiklah, nak, baiklah. Umak coba bicarakan nanti dengan Apamu ya. Sekarang Imah tidur dulu. Sudah malam, besok kan Imah sekolah.
1: Mak, terima kasih ya, Mak. Umak selalu mengerti Imah. Umak hatinya baik sekali seperti malaikat.

hati seorang ibu, mampukah melawan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan? Ataukah harus terjadi kembali bencana kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Barat? Mereka yang tidak tahu pun menjadi korban karena kepulan asap yang mereka hirup setiap hari.

0: Pak, bagaimana kalau tahun ini apa jangan lagi bakar ladang ya Pak? Apa kan sudah mulai suka lelah, suka ngeluh kakinya sakit. Jadi apa harus banyak istirahat, ya Pak?
1: Aduh, Uma nih bagaimana sih? Uma tak mau ya? Anak kita sekolahnya tinggi sampai jadi dokter. Biaya sekolah mahal, Mak. Sekarang kita harus giat cari uang.
0: Uang kita di koperasi itu kan sudah cukup untuk sekolahnya Ima, apa? Kalau bisa, apa menanam padi tidak usah lagi pakai cara ladang berpindah itu. Ima tadi nangis, bercerita dengan Uma. Dia sudah ngomong sama apa dan Kardi, tapi apa tetap bersikeras nak bakar ladang. Apa, tolonglah pikirkan kata-kata Uma ini ya.
1: Kalian ini anak dan ibu sama saja. Susah betul diberitahu. Apa cari uang ini bukan hanya untuk sekolah Ima, Ma. Untuk belanja kita makan, untuk simpanan bekal Ima kalau merantau nanti, untuk Uma beli baju, dan masih banyak lagi yang lain. Paham?
0: Apa jangan marah dulu. Uma hanya memberi pandangan lain untuk apa? Supaya apa ingat, kalau membakar ladang ini membahayakan orang banyak. Asapnya bahaya, apa?
1: Lalu maksud Uma apa? Apa harus meninggalkan tradisi nenek moyang ini? Apa harus jadi orang modern yang semua pakai alat-alat itu? Ah, sudah lama. Apa mau tidur? Lelah berdebat macam ini. Pilihan apa tetap ladang berpindah. Titik.

0: Wah, cuaca pun mendukung sekali ini, Pak. Panas sekali cuaca ini. Sebentar lagi kita selesai nih bakar ladang. Siaplah kita tanami padi.
1: Iya, Kardi. Bagus pula cuaca ini ya. Memang tepat kita nih memilih hari ini untuk membakar ladang. Kita harus cepat nih, Kardi. Sebelum orang-orang tuh selesai acara di balai desa.
2: Ya ampun, apa? Masih saja bakar ladang. Ayo, Pak, cepat matikan apinya. Cepat siram, Pak.
1: Ima, apa yang kau lakukan di sini? Sana pergi berangkat sekolah. Nanti terlambat kamu.
2: Ima tidak mau pergi dari sini sebelum api-api ini apa matikan, Pak. Apa sungguh Ima kecewa. Apa tak berubah? Rela mengorbankan orang banyak untuk kepentingan apa?
1: Ima, apa yang apa lakukan ini untuk kamu? Untuk keluarga kita. Apa kamu mau ngubur mimpi kamu menjadi dokter hanya karena kita tak punya uang untuk bayar sekolah kamu nanti? Pikirkan itu, Ima.
2: Tak usah apa pikirkan sekolah Ima. Ima rela tak menjadi dokter, Pak. Asal tak ada korban lagi akibat ulah apa ini.
0: Wih, suara mobil polisi itu. Pasti aparat sudah tahu ini. Mereka pasti kesini. Ayo, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo cepat, cepat.
1: Ayo, Kardi, cepat kita pergi. Ima, ayo lepaskan ember itu. Cepat bersembunyi.
2: Ima sudah katakan, Pak. Ima tak akan tinggalkan tempat ini sebelum apinya padam.
0: Hah, keras kepala sekali kau, Ima. Tak ada waktu lagi kita. Cepat kita tinggalkan tempat ini.
3: Ima, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Ima nak padamkan api ini, Pak.
3: Siapa yang membakar ladang ini, Ima?
2: Apa Ima dan Bang Kardi, Pak? Ima harus segera padamkan api ini, Pak. Tolong, Pak Polisi. Tolong, Ima.
3: Ima, kamu menepi saja ya. Biar Pak Polisi dan tim karhutlah yang memadamkan apinya. Kamu tak bisa memadamkannya sendiri, nak. Ini luas dan apinya besar. Ima istirahat ya.
2: Tidak, Pak. Ima akan lakukan sebisa Ima. Ini ulah apa? Ima harus tanggung jawab. Ima tak mau ada korban lagi akibat asap dari api-api ini.
3: Baiklah, Ima. Saya perintahkan seluruh tim untuk segera memadamkan api ini.
4: Siap, Pak.

0: Ya Allah, Ima, sampai basah kuyup begini bajumu, Nak. Ima tidak sekolah hari ini.
1: Tidak, Mak. Ima seharian di ladang apa? Ima matikan api yang apa bakar, Mak.
0: Ya Allah, Nak, ini ulah apamu? Kenapa kamu yang harus bertanggung jawab, Nak? Lihat, pucat sekali wajahmu, Nak.
1: Mak, maafkan Ima ya, Mak. Ima memang sudah 3 hari tak masuk sekolah. Ima minta maaf ya, Mak, sama Uma.
0: Apa? 3 hari Ima tidak masuk sekolah? Ima kemana, Nak?
1: Sebenarnya, Ima memadamkan api di ladang, Mak. Masyarakat sudah banyak yang mulai membakar. Sebelum Pak Polisi datang, Ima lebih dulu mendatangi warga. Tapi tidak ada satupun mendengarkan Ima, Mak. Mereka tetap membakar lahannya. Hingga mendengar polisi datang, lalu mereka kabur, Mak. Terus Ima membantu memadamkan api-apinya, Mak, bersama tim karhutlah.
0: Masya Allah, Ima. Uma tahu Ima anak baik, anak yang sangat peduli dengan lingkungan. Tapi Ima ini anak perempuan, Nak. Tenagamu terbatas. Nah, kita tidak bisa melawan tradisi yang sangat kuat ini. Tidak akan bisa. Ima percaya sama Mak, tim karhutlah itu akan bekerja dengan baik. Jadi Uma minta dengan Ima, sudah cukup ya. Ima harus melanjutkan hidup, Nak. Ima harus sekolah yang baik, supaya nanti Ima jadi dokter dan mengobati siapapun yang sakit. Ya, Nak, Ima sayang Uma kan?
2: Iya, Uma. Ima minta maaf. Ima hanya ingin melakukan sesuatu agar tidak ada yang merasakan kehilangan udara segar, Mak. Ima ingin semua menghirup segarnya udara di kampung kita. Semua hidup sehat dan bahagia, Mak. Ima hanya ingin itu saja.

0: apakmu ini. Pasti polisi mencarinya hingga apakmu sampai kabur dan tak pulang ke rumah begini, Mah.
1: Iya, Mak. Pasti polisi mencari apa. Karena kali ini lahan yang apa bakar memang sangat luas, Mak.
0: Nak, minum air putih hangat, Nak, biar hilang batuknya.
1: Iya, Mak. Badan Inma lemah sekali, Mak. Boleh tidak Inma izin dulu ke sekolah hari ini ya, Mak?
0: Inma sakit, Nak. Wah, panas badanmu, Nak. Inma demam sepertinya. Nanti Mak belikan obat di warung ya, Nak. Inma hari ini istirahat saja dulu. Nanti Mak kirimkan surat untuk wali kelas Inma ya.

0: Akhirnya aku pulang juga. Tidur dengan nyaman di rumah. Uma. Uma. Ima.
1: Dari mana saja apa ini? Sudah seminggu tak pulang ke rumah.
0: Apa kemarin bersembunyi, Ima? Polisi masih cari apa?
1: Lalu sampai kapan apa akan seperti ini terus setiap tahunnya, Pak? Ima, anakmu sakit, Pak. Sudah berapa hari ini tak masuk sekolah. Batuk-batuknya tak kunjung sembuh.
0: Kenapa Uma tak bawa ke dokter, Ma? Mana Ima? Nak, kamu sakit. Kita ke dokter ya, Nak, ya.
2: Apa masih peduli dengan kesehatan Ima, Pak?
0: Ya tentu, Nak. Ima anak satu-satunya apa dan Uma. Harapan apa?
2: Kalau apa masih peduli, apa tak mungkin membakar lahan itu, Pak?
0: Nah, sudahlah. Apa tak mau lagi berdebat dengan Ima. Apa sudah jelaskan berkali-kali. Ini masalah tradisi yang tak boleh dilanggar dan juga masalah perut yang harus diisi untuk bertahan hidup.
2: Sama, Pak. Ima juga sudah lelah berdebat dengan apa. Rela mengorbankan orang banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Apa-apa punya hati, Pak.
0: Ima, tidak sopan kamu ya sama orang tua.
1: Apa? Sudah, Pak. Anak lagi sakit malah dimarahi.
2: Pak, biarkan orang menghirup udara segar, Pak. Apa boleh punya keinginan

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, dok?
1: Pak, kenapa sangat lambat ini membawa anak bapak ke sini? Anak bapak ini sudah terlalu banyak menghirup asap pembakaran lahan, pak. Fisiknya sudah sangat lemah. Semoga ada keajaiban untuk Ima ya, pak. Saya sudah coba tangani sebaik mungkin. Tapi sekarang Ima dalam kondisi kritis, pak. Banyak berdoa pada Allah ya, pak. Semoga Ima diberikan yang terbaik.
2: Ya Allah, Ima, sembuhkan anakku ya Allah. Aku mohon padamu. Pak, bagaimana ini, pak? Ima kritis, pak. Ima anak kita satu-satunya, pak.
0: Uma, tenang ya. Ayo kita beri kekuatan kepada Ima sekarang.
2: Ima, anak Uma sayang. Ayo nak, bertahanlah. Uma tahu Ima anak yang kuat. Ayo nak, kuat nak.
0: Maafkan apa Ima? Apa janji tidak akan membakar lahan lagi nak? Apa berjanji untuk Ima anak apa yang paling apa sayang? Bertahanlah nak. Ima harus sembuh ya.
3: Pak, Ma, dada Ima sakit. Ima tak bisa bernapas, Ma. Tolong Ima, Ma.
2: Ya Allah, Ima. Ya Allah, Ima. Bertahan nak, kuat Ima, tolong kuat. Ya Allah Ima, bertahan nak, kuat Ima, tolong kuat. Bertahan Ima.
3: Ima, apa? Jangan membakar lagi.
0: Ima.
2: Ima.
0: Ima. Ima.

0: Bapak, Ibu, Ima sudah tiada. Atas nama puskesmas, saya turut berbelasungkawa Bapak, Ibu. Allah lebih sayang sama Ima.
1: Tidak, Dok. Tidak mungkin. Tidak, Dok. Tidak mungkin. Anak saya masih hidup, Dok. Anak saya masih hidup.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ima, anakku sayang. Ya Allah, anakku telah engkau ambil. Ima, umak sayang sama Ima.

0: jahat yang kejam kini telah merenggut nyawa Imah, sang pejuang lingkungan yang tidak ingin lingkungan tempat tinggalnya dicemari kabut asap akibat pembakaran lahan yang tidak bisa ditinggalkan masyarakat. Asap pekat itu kini merenggut masa depan seorang gadis remaja pemberani. Penyesalan yang kini dirasakan, namun sungguh penyesalan di akhir tiada berguna.
1: Imah, secepat ini kamu tinggalkan apa, nak? Maafkan apa, nak? Semua ini salah apa, Imah? Tiada lagi buah hati apa yang riang dan cantik. Tiada lagi gadis kecil apa yang punya cita-cita menjadi dokter. Sungguh apa menyesal, nak. Apa tak mendengarkan apa yang Imah katakan? Maafkan apa, nak? Maafkan apa?
2: Apa, Imah? Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ulah Anda membakar lahan kali ini sudah melanggar hukum. Anda harus kami tahan.
1: Baik, Pak. Saya akan bertanggungjawabkan ulah saya. Silakan Bapak tangkap saya, Pak.

hampir tak sanggup aku menjalaninya. Anakku satu-satunya telah engkau ambil, ya Allah. Suamiku kini harus menjalani hukuman atas ulahnya. Sungguh, nafasku juga mulai sulit saat ini. Astagfirullah, akibat pembakaran ladang ini merenggut semua dalam hidupku. Ya Allah, kujalani hidup ini dengan penuh air mata.

Sang Pemberi Kehidupan kembali meminta kita belajar dari kisah perjuangan hidup keluarga kecil Imah. Sulit memang melawan tradisi dari kebiasaan. Namun, haruskah dipertahankan jika nyawa menjadi taruhannya? Ribuan, bahkan jutaan manusia di Kalimantan Barat dan beberapa wilayah lain merasakan menghirup udara kotor, menghirup asap pekat yang menyesakkan dada. Semua orang di dunia ini berhak mendapatkan udara yang bersih dan nyaman. Tidak ingin saling menyalahkan, namun mari kita berkaca diri. Sedikit saja perubahan, namun besar manfaatnya demi udara yang dihirup setiap waktu. Allah tidak meminta imbalan untuk udara yang kita hirup. Namun ingatlah, sebagai manusia yang bergantung pada udara, jaga bumi ini agar bumi menjaga kita.

Masih di kita ensiklopedi budaya keindonesiaan program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Mas Yeta akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Mas Yeta ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ada serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
1: Masih di Ketronggo Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan pace-pace kakek di dorang semua, Mace akan hadirkan informasi tentang jalur rempah. Ya, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat. Ya, memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat, ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau, ya, 4 diantaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara Tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di Tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di Tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar, dan juga budaya Arab dan Portugis, ya. Nah, jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Majelis sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah, ya. Nah, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid, ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus programnya ini menitik beratkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai, ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja, ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya, ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira, ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui, ya, itu seperti organisasi sosialnya, ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat, ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di Tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin, ya, di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara Tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut, ya, lalu Sang Haji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano, ya, ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesetiaan macam-macam kakek di dorang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya. Selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat. Ya, jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru sending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan, bahkan ya pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu ya. Jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedak gigi.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Masih di Kitab Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Maceta akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, sahabat budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University, menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya sahabat budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah sahabat budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, dan juga pinggul serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan sembilan, belut, dan juga burung cendrawasih. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria ya. Jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya sahabat budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya. Nah, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial ya. Apakah itu Onofolo atau itu dia kepala suku atau Kotelo, dan juga Yobu Yoholom ya. Atau juga jari jenis kelamin ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut, ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan, ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah sobat budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moi ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya, atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda. Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen, ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas, ya, para garis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka, ya, seperti lukisan tentang perahu, huruf, dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap ya. Itu dia sobat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah ya. Nah, sayang sekali kalau sampai punah ya sobat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya yang turun temurun ya. Jadi kalau sudah mulai terlupakan ya, ini sangat-sangat disayangkan ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

0: Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
1: Oh.
2: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
1: Wow. Heboh.
2: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Masih di Ketorong Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di Ketorong semua, kali ini Macita akan kasih informasi tentang vetrau dalam budaya orang Sobei di Kampung Sawar, Kabupaten Sarbe. Jadi vetrau ini secara umum dalam budaya orang Sobei itu merupakan larangan atau lebih khusus lagi larangan adat. Ya, jadi larangan adat ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan orang Sobei, mulai dari lingkungan sosial keluarga dan juga masyarakat, bahkan juga dengan lingkungan alam, terutama dalam hal ritual upacara adat, wilayah juga sebagai tempat mencari dan melihat tanda atau peristiwa alam. Jadi orang Sobei di Sawar itu percaya bahwa vetrau mempunyai kekuatan sakral yang dapat mendatangkan bahaya atau bencana bagi yang melanggar. Jadi setiap klan akan mempunyai vetrau yang mengatur kepentingan kelompok mereka, ya. Meskipun memang saat ini vetrau ini berkembang menjadi kepentingan bersama kelompok klan dalam suku Sobei, terutama di Kampung Sawar. Nah, dari data yang diperoleh dalam tulisan tim peneliti dari BPNB Papua, ya, secara konsep, ya, vetrau ini dalam tradisi budaya orang Sobei itu punya 3 konsep. Jadi, vetrau ini sebagai larangan dalam konsep sasi. Lalu, vetrau sebagai hukum adat bagi orang Sobei dan konsep vetrau sebagai perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh seorang yang dianggap memiliki kekhususan seperti pemimpin klan dan orang-orang tertentu dalam pergaulan orang Sobei di Kampung Sawar. Nah, dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Sobei di Kampung Sawar, yakni Bapak Gideon Ambani, nah, beliau mengatakan vetrau ini bagi orang Sobei ini merupakan larangan adat, ya, kekuatan-kekuatan alam, mantra-mantra, ya, ini baik untuk memberikan kehidupan yang baik dalam keseharian, dalam bermasyarakat dan juga beradaptasi dengan lingkungan alam, ya. Tapi vetrau ini kalau dilanggar, ya, ini akan membawa pengaruh buruk seperti penyakit dan juga pantangan bagi salah seorang anggota keluarga di tempat dan waktu tertentu. Jadi vetrau ini memang merupakan kearifan lokal dalam hidup orang Sobei di Kampung Sawar, dan ini sebagai satu bentuk sistem pengendalian dan juga pengetahuan yang mengatur kehidupan mereka, ya. Tapi sejalan dengan waktu, perubahan memang sudah mulai terlihat dengan semakin berkurangnya praktek vetrau dengan berbagai sebab, ya. Contohnya memang ya seperti pemikiran modern, ya, memang yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Ini membuat banyak masyarakat, orang-orang Sobei di Kampung Sawar ini mulai berpikir lebih rasional. Lalu pengaruh masuknya ajaran agama, ya, terutama ajaran agama Kristen. Nah, lalu perubahan pada sistem aturan dari pemerintah, ya, bisa dari pemerintahan adat, lalu dari Belanda, lalu ke pemerintah Indonesia. Dan juga berkaitan dengan keterbatasan akan waktu.

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Itu ada kejual sardeng.
3: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
2: Yang kecil mis aja.
3: Harganya 4.000.
2: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
3: Alamak, mana bisa, Deng?
2: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
3: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
4: Intermezzo.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit mara.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: bangsaku bangsa yang besar, bangsa dengan maha karya. Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia, dan rasa itu tidak akan pernah hilang. Kita adalah Indonesia, dan Indonesia adalah kita.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Eh, habisi dulu dong.
3: Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
4: Iya, gak bakal ngaruh kali.
1: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
4: Abisin ah, sayang airnya.
1: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
5: Setuju, setuju.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jadi daun kagak ngerobek, jadi air kagak nyiduk. Artinya, kalau jadi daun tidak merobek, jadi air tidak menyiduk. Ungkapan ini menasihatkan jangan sampai terjadi seseorang mengacau, merusak, atau merugi

0: aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Esaate umawangun benua.
0: Artinya, satu hati memperindah desa atau kampung. Ungkapan untuk mengajak bersatu bila menghadapi pekerjaan besar yang berhubungan dengan keperluan masyarakat. Di samping itu, juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong antara keluarga dan tetangga sekampung yang dilandasi semangat gotong royong.
2: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
3: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
2: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
3: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
4: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Sa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kitaropu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pace-Mace, KKD Dorong Semua. Kali ini Mace akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pace-Mace, KKD Dorong Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadeg atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pace-Mace, KKD Dorong Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pace-Mace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiyaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rompus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata deg ngadek kanu agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemprangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu

lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu dekung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu kemprangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya. Kalau di kemprangan dia menjadi pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jenglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat negil jumbi baby.
0: Artinya tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

Pohon-pohon ditebangi tanpa ampun, seperti air yang mengalir deras, memenuhi daratan yang gersang. Awan bergemuruh, kilat bercahaya, ranting-ranting tak melambai, melainkan terhempas acak. Rumah tergenang, rumah tenggelam, entah bersembunyi di mana lagi. Tak peduli siapa saja, yang penting selamat. Tangisan pun bertumpah seperti air dari langit. Salah siapakah ini bahwa kita lupa menjaga masa depan kita?

Hutan adalah paru-paru dunia. Hutan yang lestari akan bermanfaat untuk kita dan juga untuk anak cucu kita. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan.

0: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali, terimalah salam nasional, sekali

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, baca-baca kakak ada orang dimanapun kita berada, masih di kita orang punya suara budaya Papua, Pro 4 RRI Jayapura. Baik, di pagi hari ini bersama saya Maca Siaral menemani perjumpaan kita semua di awal bulan yang baru, di bulan Agustus tentunya, di edisi Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Maca Siaral akan menemani baca-baca kakak ada orang di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di frekuensi 89,3 MHz dan baca-baca bisa langsung download juga untuk kita punya aplikasi RRI Digital melalui Play Store ataupun di App Store. Baik, baca-baca kakak ada dorang dimanapun kita berada ya, di atau mengawali kita punya perjumpaan di pagi hari ini, Maca Siaral hadirkan satu renungan agama Kristen Katolik dengan topik kesiapan diri menyambut kedatangan Tuhan, disampaikan oleh Damianus H. Sirken dan tentunya diselingi dengan kita punya lagu-lagu religi Katolik sampai nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan di day party yang pertama ini, Maca Siaral hadirkan beberapa program acara dari pukul 5 nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa buat kita punya adik-adik sekolah minggu dimanapun kita berada, di setiap hari minggu kita ada siaran sekolah minggu dan yang akan melayani kita sebentar di edisi Minggu 2 Agustus 2026 dari Jemaat GPI Bukit Saitun Dok 8 Jayapura. Baik, langsung saja kita ikuti bersama satu renungan agama Kristen Katolik, kesiapan diri menyambut kedatangan Tuhan.

Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Agama Katolik Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi dimanapun berada, marilah kita mengawali hari yang baru ini dengan menandai diri serta segala aktivitas hidup kita dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus, dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Pesta Natal semakin dekat. Maka kembali lagi kita diingatkan dan didesak oleh Yohanes Pembaptis agar kita menjadi sadar akan keselamatan Allah bagi kita yang sudah diambang pintu. Oleh karena itu, harus senantiasa tekun dalam doa dan senantiasa menghasilkan buah-buah kebaikan bagi sesama sebagai wujud nyata sikap tobat dan kesiapsiagaan untuk menyambut Sang Juru Selamat yang telah dan akan lahir dalam dunia dan juga dalam hati kita masing-masing. Demikian yang hendak disampaikan Tuhan kepada kita melalui teks Injil Suci hari ini, yang kita baca dan renungkan dari Injil Matius, bab 11, ayat 2-11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh diri kita dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, segala syukur dan pujian kami haturkan kepada-Mu atas segala rahmat rohani dan rezeki jasmani serta berkat dan anugerah yang senantiasa kami terima, terutama atas anugerah hidup yang ada pada kami hingga saat ini. Kami bersyukur karena Engkau memanggil kami dan mengutus kami untuk mewartakan firman-Mu dan kehendak-Mu dalam setiap tugas dan kerjaan, setiap usaha dan karya kami. Ya Allah, Engkaulah Raja dan Penyelamat manusia. Kami bersyukur atas penyelamatan-Mu di tengah kami. Kaum tertindas, Engkau bela, dan para tawanan, Engkau bebaskan. Sudilah Engkau memandang umat-Mu yang dengan rindu menantikan kedatangan Juru Selamat, yakni Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari pendengar yang Tuhan kasihi, marilah kita membaca bersama teks Injil yang merupakan sumber renungan pagi ini. Injil Matius, bab 11, ayat 2-11. Inilah Injil Suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi kepada gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Ataukah untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis.
Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini adalah kesiapan diri menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudariku pendengar yang berbahagia dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini menegaskan lagi tentang penting dan mendesaknya kita dalam mempersiapkan jalan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sebagaimana yang telah menjadi tugas dan perutusan Yohanes Pembaptis yang telah menyerukan penting dan mendesaknya kita mempersiapkan jalan hati kita untuk dilawat Tuhan. Maka pertanyaan refleksinya, apakah kita sungguh-sungguh telah bertobat dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan? Karena Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah sedang dan akan datang. Sebagaimana Yohanes, kita harus memastikan bahwa tugas dan misi ini telah terlaksana, meskipun ia sedang dalam penjara. Yohanes Pembaptis mengajukan pertanyaan, apakah Yesus adalah orang yang akan datang itu, ataukah masih menantikan orang lain lagi? Maka Yohanes Pembaptis meminta para muridnya untuk menanyakan hal ini kepada Yesus. Sebagai pengikut Yesus, tentu kita sudah tahu jawabannya, sebagaimana jawaban dalam kisah Injil hari ini. Demikian sabda Yesus, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lalu Yesus menegaskan lagi, berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku. Ayat 4-6. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Kristus, jawaban Yesus ini memuat fakta-fakta tentang siapa sesungguhnya yang telah datang itu melalui tanda-tanda nyata yang tidak hanya didengar dari orang, tetapi juga disaksikan dengan mata kepala sendiri, sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi dahulu. Dan jawaban Yesus ini sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya tentang tanda-tanda datangnya Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Melalui kisah Injil hari ini, Yesus juga memberi penjelasan tentang jati diri Yohanes Pembaptis sendiri, yang bukan saja sebagai nabi biasa, yang merintis jalan pertobatan bagi hati manusia, agar layak dan pantas menyambut kedatangan Tuhan. Akan tetapi, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang istimewa, karena ia telah menubuatkan tentang kedatangan Mesias, dan sekaligus bersua dengan Sang Mesias itu sendiri. Sayangnya, Yohanes Pembaptis tidak sempat menyaksikan kepenuhan dan penggenapan janji Allah dalam diri Yesus Kristus melalui sengsara dan kematiannya di salib, serta kebangkitannya yang mulia, karena sudah dibunuh dengan cara dipenggal oleh Raja Herodes sebelum semuanya itu terjadi. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Kristus, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diperintahkan untuk melakukan dua hal berikut. Hal pertama adalah, kita diperintahkan Tuhan melalui Yohanes Pembaptis untuk pergi dan mewartakan kerajaan Allah dalam hidup kita melalui perbuatan-perbuatan nyata. Kita diperintahkan untuk menghasilkan buah-buah kasih sesuai dengan pertobatan kita, sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab suci. Kita diajarkan untuk melakukan dan mewujudnyatakan semua firman Tuhan dalam tindakan nyata kita, dan bukan dengan ribuan kata-kata bijak dan juga jutaan penjelasan tentang isi kitab suci, atau bukan juga dengan khotbah yang berapi-api dan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan agar mujizat terjadi saat ini dan di sini, sebagai bukti bahwa perkataan kita dan pengajaran kita berasal dari Allah dan yang penuh dengan kuasanya. Kita hanya diminta untuk pergi dan melakukan sebagaimana yang disabdakan Tuhan dalam kitab suci, menolong dan membantu mereka yang sakit,
yang buta, yang lumpuh, yang kusta, yang tuli, dan yang mati hati nuraninya. Membangkitkan semangat hidup bersama yang damai dan saling mencintai. Serta senantiasa menyampaikan pesan, chat, video, dan berbagai konten di media sosial yang berisikan kabar baik, kabar yang benar, dan kabar yang menggembirakan. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, dan hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita diperintahkan langsung oleh Yesus untuk memberi fokus perhatian dan prioritas kita saat ini untuk segera membantu dan menolong mereka yang miskin, kecil, terlantar, terabaikan, tersingkir, dan terpinggirkan dalam masyarakat. Mereka yang terbelenggu dalam jeruji besi atau para tahanan, serta mereka yang saat ini sedang mengalami musibah banjir dan tanah longsor di berbagai tempat. Sebab mereka semua adalah satu saudara dalam keluarga Allah. Namun mereka mengalami nasib yang berbeda, sehingga mereka tertimpa musibah dan bencana alam, serta berbagai beban dan persoalan serta kesulitan dalam hidupnya. Maka kita sebagai orang Katolik dan umat Kristiani dipanggil dan diutus, bahkan diperintahkan oleh Yesus untuk pergi dan memberikan apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka. Kita diutus untuk memulihkan segala duka dan kecemasan mereka, dan membalut luka-luka fisik dan juga luka batin mereka. Itu adalah tugas termulia yang diberikan Yesus kepada kita, sebagaimana tugas Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Kita dipanggil untuk meneruskan misi perutusan Yesus di dalam dunia ini, sebagaimana ketika kita dibaptis dan dianugerahi karunia Roh Kudus, maka kata-kata yang sama disabdakan Yesus berlaku juga untuk kita di saat ini. Roh Tuhan ada pada kita, oleh sebab itu Ia telah mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, yang kecil dan terlantar, untuk mengunjungi mereka yang sakit dan yang menderita, dan Ia telah mengutus kita untuk memberitakan pembebasan batin kepada orang-orang tawanan dan dalam penjara, memberi solusi bagi yang menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan hidup. Roh mengutus kita untuk memberi penglihatan bagi orang-orang buta hatinya, pencerahan bagi yang keras budinya, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dari segala ketakutan dan ancaman, teror dan intimidasi. Dan kita ditugaskan Yesus untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang, tahun pembebasan telah tiba, bulan sukacita telah datang, dan hari-hari penuh kasih sayang telah hadir dan mulai terjadi dalam hidup saat ini. Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus, itulah tugas perutusan kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus, Tuhan dan Raja kita, dalam masa Advent ini. Semoga kita dapat menghadirkan sabda dan pesan Yesus dalam kebersamaan hidup kita, dan kita memulainya dari dalam keluarga kita, dalam hidup bertetangga kita, dalam lingkungan kerja kita, dalam komunitas atau persekutuan kita, dan dalam masyarakat di Kota Jayapura yang kita cintai ini, di atas tanah Papua, serta di mana saja kita berada. Semoga kita sungguh-sungguh melakukan apa yang diperankan oleh Yohanes Pembaptis, yakni menyiapkan jalan hidup kita yang pantas, yang penuh dengan kebaikan dan kasih nyata, yang selalu siap sedia menanti dan menerima kedatangan Tuhan yang telah dan akan hadir melalui Sang Putra Natal, Sang Mesias, Sang Putra Damai dan Kasih Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Semoga demikian. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, menutup permenungan di pagi hari ini, maka marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengutus Yesus untuk membawa damai dan keselamatan kepada kami. Sudilah mengutus Roh-Mu
untuk menguasai hidup kami. Semoga kami dimampukan untuk menyampaikan warta gembira kepada sesama yang kecil, miskin, dan menderita, membawa kelegaan kepada orang yang tertekan hidupnya, membawa terang kepada mereka yang berduka. Dan semoga sesudah segala tantangan di dunia ini kami lalui, kami semua dapat diperkenankan untuk menikmati penghiburan abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku pendengar, di mana saja berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi agama Katolik hari ini. Dan semoga kita sekalian senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa dengan membawa tanda keselamatan hidup ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dan kita diingatkan untuk selalu menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, serta senantiasa berdoa untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Shalom, salam sejahtera dan bahagia selalu. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Amin.

Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada kalanya kita harus berbicara, dan ada kalanya Tuhan menginginkan kita menjadi pendengar yang bijak, yang mampu mendengar dengan baik sebelum tergesa-gesa menarik kesimpulan. Hati yang mau mendengar akan membuat kita mampu melihat dengan lebih jelas permasalahan dari berbagai sudut pandang. Hal ini membuat kita menjadi tidak mengeluarkan kata-kata penghakiman yang dapat menimbulkan perselisihan ataupun kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Marilah kita bijak dalam mendengar dan tepat dalam bertindak. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lain. Sebab sabar adalah bentuk kasih yang menjadi ciri setiap orang Kristen. Firman Tuhan mengingatkan kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang mencerminkan kedewasaan jiwa orang yang memilikinya. Jadikan sabar sebagai pilihan dalam menghadapi setiap permasalahan Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Macam-macam kakak adik, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacemace KKD Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: pula jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Lalu kemudian pertanyaannya, jalan apa yang dia buka buat kita? Maka jalan keselamatan, jalan ke surga. Kenapa? Karena kita berkata semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah, sehingga ketika manusia ingin berbuat yang baik, yang jahat yang diperbuat, Yesus jelas berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yesus bukan hukum mereka yang berdosa, Yesus bukan hancurkan mereka yang hidup di dalam kesesatan, tetapi Yesus panggil, barang siapa yang menerimanya, diberinya anugerah, diberikan keselamatan. Banyak orang cuma sibuk, oh ini agama saya, kalau agama saya ini agama kamu, itu berarti kita berbeda. Tidak sedikit orang yang akhirnya bermusuhan karena agama. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, Tuhan tidak menciptakan agama, Tuhan menciptakan keselamatan, Tuhan menciptakan ketentraman. Berarti barang siapa yang menerima jalan dari Tuhan, dia menjadi anak Allah, dia hidup dalam kepastian dan melangkah dalam kemuliaan.
1: Sapanan pasti kena. Ini mahal.
2: Tius, kujangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
1: Terus kita mau panah yang mana?
2: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
1: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk, tunduk.
2: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
1: Itu mau berburu yang mana? Itu juga perlu makan.
2: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Ya, baik, macam-macam kakak ada orang masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua Perempat RRI Jayapura. Sudah pukul 6 lewat 20 menit, Maca Cheryl hadirkan Ketong Punya Jelajah Jayapura 1 dan beberapa informasi budaya juga dan informasi lainnya melalui Ketong Punya portal rri.co.id. Dan tetap masih Maca Cheryl hadirkan masih dengan Ketong Punya lagu-lagu religi Kristiani di pagi hari ini. Selamat pagi buat macam-macam kakak ada orang semua yang tentunya mungkin di pagi hari ini menyiapkan segala sesuatu ya di minggu ya, tepatnya di hari libur bersama keluarga tercinta. Dan buat pace-mace kakak adik orang yang tengah menyiapkan diri untuk pergi beribadah, selamat beribadah saja, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Masih dengan Mace Cheryl hadirkan Ketong Punya lagu-lagu religi Kristiani di pagi hari ini di Ketong Punya Jelajah Jayapura 1.
1: Shalom saudara, saya akan membacakan ayat-ayat kesembuhan dalam nama Yesus yang ada di dalam Alkitab. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saat saudara mendengarkan firman ini, masukkan ke dalam hati, timbul iman dan perkatakan, aku sembuh dalam nama Yesus. Matius 8 cerita tentang seorang perwira. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga, sembuhlah hambanya. Satu patah kata dari Tuhan Yesus cukup menyembuhkan kita. Perempuan yang anaknya kerasukan, Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu,

orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak yang lain, lalu meletakkan pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh,

Ayat selanjutnya dari Markus 5 tentang perempuan pendarahan 12 tahun. Sebab kata wanita itu, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan saat ini saya berdoa, engkau menjamah

Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak.

Kekristenan itu bukan cuma hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Kekristenan itu hubungan kita dengan Tuhan, juga hubungan kita dengan sesama. Orang suka lupa hubungan kita dengan sesamanya, terlalu fokus hubungan dengan Tuhan, sehingga melupakan hubungan dengan sesamanya. Dari mana saya tahu? Karena banyak orang-orang yang ngakunya Kristen, ngakunya hamba Tuhan, ngakunya pelayan Tuhan, tapi hubungan dengan sesamanya justru hancur. Saling iri, saling dengki, saling menyerang. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan setiap kita, yang namanya Kristen adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Sehingga ketika hubungan kita dengan sesama baik, maka itulah yang menginterpretasikan hubungan kita dengan Tuhan. Salib membuktikan hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Kalau hubungan vertikal dan horizontal adalah hubungannya yang baik, maka segala

Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyebutkan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dalam hidup kita, ada kalanya Tuhan memberikan teguran ketika kita melakukan kesalahan, dosa, atau pelanggaran terhadap firman-Nya. Teguran diberikan kepada kita bukan sebagai wujud kebencian, tetapi merupakan bentuk kasih Tuhan kepada kita anak-anak-Nya. Ketika kita menerima teguran, mungkin kita mengalami kesakitan, penderitaan, tetapi sadarilah sesungguhnya dari sana akan tumbuh buah-buah kebenaran yang manis untuk kehidupan kita. Dalam Amsal 6 ayat 23 tertulis, karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Teguran dari Tuhan adalah jalan kehidupan bagi kita. Sikap kita ketika menerima teguran dari Tuhan adalah mencintai didikan Tuhan, tidak membenci tegurannya. Sebab siapa yang membenci teguran adalah dungu. Amsal 12 ayat 1. Tujuan Allah menegur kita bukanlah bermaksud untuk menyakiti atau menyiksa kita. Apa yang Dia lakukan adalah untuk menyelamatkan kita dan menghindarkan kita dari jurang kebinasaan yang terbuka lebar di hadapan kita. Oleh karena itu penting bagi kita agar kita tidak mengeraskan hati ketika menerima teguran Tuhan. Firman-Nya berkata, pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hati kita ketika kita menerima teguran dari Tuhan, ketika kita mendengar suara-Nya memanggil kita untuk kembali ke jalan yang benar. Teguran Tuhan bisa lahir lewat banyak cara. Mungkin itu lewat penyakit, lewat situasi yang kita alami, lewat orang lain yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan teguran kepada kita, atau lewat hal-hal yang secara khusus berbicara secara pribadi kepada kita. Tuhan memakai banyak hal dalam hidup kita untuk menegur kita dengan kasih-Nya. Dia ingin kita

kembali kepada jalan yang dikehendakinya. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sangat peduli terhadap perjalanan hidup kita. Dan Tuhan Yesus tidak ingin satupun dari kita berakhir dalam kesia-siaan, yaitu kebinasaan yang kekal. Itulah sebabnya seperti orang tua di dunia yang menegur kita jika kita bersalah, Tuhan pun demikian. Orang tua yang baik menegur anaknya yang berbuat salah. Tuhan lebih daripada orang tua kita. Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia menegur kita agar kita hidup dalam kebenaran. Adalah penting bagi kita untuk memiliki sikap hati yang tepat dalam menyikapi teguran Tuhan. Bersukacitalah bila saudara ditegur oleh Tuhan, karena itu berarti bahwa Tuhan mengasihi saudara. Jangan biarkan teguran itu berlalu begitu saja tanpa ada respon yang positif dari saudara, tanpa ada perubahan sikap, tanpa ada pertobatan. Tapi biarlah hadapi dan terima teguran itu, responi teguran dari Tuhan dengan perubahan sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Milikilah hati yang lemah lembut, yang mudah dibentuk oleh Tuhan, sehingga semua teguran Tuhan bisa membawa hasil yang baik seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan bagi kita. Teguran mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, berbahagialah, bersukacitalah ketika kita ditegur oleh Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau agar kita hidup dalam rencananya yang indah dan mulia. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua sepanjang hari ini dan seterusnya. Berkat perlindungannya bagi saudara. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Ya, baik Pace Mace Kakak Dedorang, masih di Kitorang punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Dan masih di Kitong punya jelajah Jayapura 1 sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Mace Sherla masih menghadirkan Kitong pula lagu-lagu religi Kristiani Papua di pagi hari ini. Satu informasi buat Kitong semua, yaitu Pemkot Jayapura salurkan bantuan pertanian dan ketahanan pangan untuk petani. Ya, Pace Mace, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pertanian menyalurkan beberapa bantuan ketahanan pangan serta sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani dan masyarakat di Distrik Muara Tami pada Jumat 31 Juli 2026. Ya, Pace Mace, Kakak Dedorang, bantuan tersebut ini merupakan upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Ya, Kitong punya Wali Kota Jayapura, Bapak Abi Sairolo, beliau mengatakan bahwa pemerintah ini terus berkomitmen mendukung para petani melalui berbagai program bantuan guna meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pertanian ini memberikan beberapa atau berbagai bantuan kepada kelompok masyarakat dan kelompok tani sebagai bagian dari intervensi penanganan kerawanan pangan. Dan Pace Mace, bantuan yang disalurkan ini diantaranya ada mesin Alcon, ada hand sprayer, pestisida, bibit pinang dan sago, serta ada juga benih bawang merah, pupuk, serta ada benih padi dan hortikultura. Dan Pace Mace, Kitong punya Bapak Wali Kota ini menghimbau bahwa seluruh penerima manfaat ini dapat memanfaatkan dong punya bantuan secara optimal dengan segera menanam bibit yang telah diterima. Dan menurut Kitong punya Bapak Wali Kota Jayapura, keberhasilan program ini juga tergantung pada kesungguhan petani dalam mengelola bantuan serta pendampingan dari Dinas Pertanian. Itu dia tadi Pace Mace, kita orang punya satu informasi, yaitu kita punya Bapak Wali Kota Jayapura ada salurkan bantuan pertanian dan ketahanan pangan untuk para petani. Baik, Pace Mace, masih terus di kita punya suara budaya Papua di Perompat di pagi hari ini. Buat Pace Mace, Kakak Dedorang yang baru bergabung, selamat pagi saja ya. Selamat menikmati suasana libur bersama keluarga dan mungkin kita punya Bapak Mama, Pace Mace, Kakak Dedorang yang tengah menyiapkan diri untuk pergi beribadah di hari Minggu ya, tepatnya di hari Minggu pagi di 2 Agustus 2026. Selamat beribadah saja, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mace Cheryl masih hadirkan kita pula lagu-lagu daerah Papua, lagu-lagu daerah rohani Papua di pagi hari ini sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Dingin tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Pace-mace KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, macam-macam kakak dorang dimanapun kita berada, masih di kita punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Dan sudah pukul 7:04, Macai Cheryl kembali hadirkan kita punya Jelajah Jayapura 2 dan beberapa informasi lainnya juga, informasi budaya juga buat macam-macam dorang semua. Jangan lupa nanti di pukul 8 sampai di pukul 9 pagi, sebentar kita orang ada siaran sekolah minggu dari Jemaat GPI Bukit Saitun Dok 8 Jayapura. Buat adik-adik yang ada di rumah ya, stay terus di kita punya Pro 4 RRI Jayapura di frekuensi 89,3 MHz dan bisa langsung download melalui App Store maupun di Play Store untuk kita punya aplikasi RRI Digital. Langsung saja dengan kita lagu-lagu daerah Papua di pagi hari ini.

0: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Hey, kawan, kok tidak pergi vaksin, kah?
2: Wah, vaksin itu apa lagi?
1: Vaksin itu penting, kawan. Mari sudah, kita pergi sama-sama.
2: Sudah, kau jalan sana. Ini pasti tentang corona lagi. Macam COVID ada saja, kak.
1: Bah, COVID itu ada, toh. Buktinya sudah banyak yang meninggal. Setidaknya dengan kita vaksin, kekebalan tubuh kita terjaga, toh.
2: Sudah, kau jalan sudah. COVID itu macam ada saja, kak. Omong kosong saja.
3: Halo?
4: Halo, kawan.
3: Aduh, kawan. Saya positif ini. Aduh. Tadi saya diperiksa baru, katanya saya positif. Aduh, coba waktu itu saya ikut vaksin, kak. Mungkin saya sudah tidak kena COVID ini.
4: Aduh, kawan. Kau sabar saja. Semoga cepat sembuh.
3: Aduh, nanti kalau saya sudah sembuh, kau temani saya vaksin, kak.
4: Oh, iya. Siap, kawan. Dan nanti kau sembuh.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa di museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya. Entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budayanya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri. Jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Kepulauan Bangka Belitung, syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan tapsi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik

0: kita tidak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati, tidak usah kita ngalih ke tempat kawan.
1: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
0: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya, termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala, atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggo. Salam nganggung, salam budaya.
4: Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga

Ya, baik. Macam-macam karir orang sudah pukul 7 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Sambil pace-mace, kakak adik orang terlebih khusus kita punya adik-adik sekolah minggu. Dimanapun kita berada sambil kita orang menunggu tepat nanti di pukul 8, Mace Cheryl atau kakak Cheryl hadirkan kita pun lagu-lagu anak-anak sekolah minggu di pagi hari ini sebelum kita orang akan dilayani oleh anak-anak sekolah minggu dari Jemaat GPI Bukit Saitun Dok 8 Jayapura.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada kalanya kita harus berbicara, dan ada kalanya Tuhan menginginkan kita menjadi pendengar yang bijak, yang mampu mendengar dengan baik sebelum tergesa-gesa menarik kesimpulan. Hati yang mau mendengar akan membuat kita mampu melihat dengan lebih jelas permasalahan dari berbagai sudut pandang. Hal ini membuat kita menjadi tidak mengeluarkan kata-kata penghakiman yang dapat menimbulkan perselisihan ataupun kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Marilah kita bijak dalam mendengar dan tepat dalam bertindak. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Aceh Kakade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

0: Iya, baik Pak Cemace, Kakak dan orang dimanapun kita berada, terlebih khusus buat kita orang punya adik-adik sekolah minggu dimanapun kita berada di pagi hari ini, tepatnya di Minggu 2 Agustus 2026. Kakak Cheryl kembali mengudara siaran sekolah minggu, dan di pagi hari ini sudah ada kita orang punya anak-anak sekolah minggu yang akan melayani kita orang, baik adik-adik sekolah minggu yang ada di studio maupun yang ada di rumah dari Jemaat GPI Bukit Saitun Dok 8 Jayapura. Langsung saja buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah maupun yang beribadah di gereja, kita orang langsung dengarkan bersama pelayanan adik-adik sekolah minggu dari Jemaat GPI Bukit Saitun Dok 8 Jayapura.
1: Selamat pagi anak-anak semua yang diberkati Tuhan. Shalom.
2: Shalom.
1: Apa kabar hari ini? Baik, semoga semuanya sehat, penuh sukacita, semangat, dan bisa mengikuti sekolah minggu melalui siaran RRI Jayapura program 4 bersama sekolah minggu dari PAR GPI Papua Bukit Saitun Dok 8 Jayapura. Anak-anak yang ada di studio maupun yang ada di rumah serta yang di mana saja berada, supaya kita lebih bersemangat, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan pujian lagu berturut-turut. Yang pertama adalah Halo Halo Halo, dan yang kedua adalah Kuat Hebat dan Besar. Kita akan mulai ya.

0: Baik, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan di sepanjang aktivitas kami, di sepanjang tidur dan istirahat kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Kami tahu Bapa, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Tuhan buka hati kami, Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami juga berdoa buat teman-teman yang ada di rumah, biarlah mereka senantiasa juga siap mendengarkan dan mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak yang ada di studio maupun yang sedang mendengarkan dari rumah, mari kita bermazmur bagi Tuhan di pagi hari ini, yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang pertama. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dalam Mazmur 40, ayatnya yang pertama. Kita akan membaca bersama-sama.
1: Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan.
0: Baik, kita akan memuji untuk merespon mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku.

0: Anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh teman kita yang sudah ada bersama-sama kita di studio pada pagi hari ini, yaitu teman Sisi.
1: Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang indah ini. Kami bersyukur karena boleh berkumpul melalui siaran RRI. Bukalah hati kami agar firman-Mu bertumbuh dalam hati kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Sebelum kita membuka Alkitab kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyi dalam Ku Ingin Dengar Cerita.

Anak-anak yang ada di studio dan di rumah serta di mana saja berada, apa sudah disiapkan Alkitabnya? Ayo, kita mau mendengar cerita firman Tuhan ya pada hari ini. Yang sudah siapkan Alkitab, boleh dibuka. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang terdapat pada Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Bunda ulangi ya. Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Dan yang akan membacakan bagi kita di pagi hari ini ada teman kita Kristio dan juga teman kita Nevasya.

0: Teman-teman, pembacaan kita di saat ini berjudul Orang Lumpuh Disembuhkan. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya,
1: mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapakah kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu mereka memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikianlah firman Tuhan.
2: Baik, terima kasih buat teman Kristio dan Nevasya yang sudah membacakan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Halo.
3: Hai.
2: Hai.
3: Halo.
2: Baik, hari ini Bunda akan bercerita tentang sahabat sejati selalu membawa kita kepada Yesus. Bunda mau bertanya, siapa yang punya sahabat?
4: Saya.
2: Cuma Nevasya sama Glery yang punya sahabat. Semua punya sahabat?
3: Punya.
2: Teman-teman di rumah juga punya sahabat pastinya ya. Sahabat seperti apa yang kalian punya? Apakah sahabat yang menyenangkan atau sahabat yang kurang menyenangkan? Atau sahabat seperti apa yang kalian punya? Pasti menyenangkan ya, begitu juga dengan teman-teman di rumah. Hari ini kita akan belajar bahwa persahabatan sejati bukan hanya tentang bermain bersama, tetapi juga tentang saling mengasihi, menolong, menguatkan, dan membawa teman kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini, dan kita belajar bagaimana menjadi sahabat yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Baik, dalam Markus pasal kedua ayat 1-12, di situ bercerita tentang suatu hari Yesus mengajar di sebuah rumah yang penuh sesak. 4 orang sahabat ingin membawa teman mereka yang lumpuh supaya disembuhkan Yesus. Karena tidak bisa masuk lewat pintu, mereka naik ke atap, membuka bagian daripada atap itu, lalu menurunkan temannya tepat di depan Yesus. Melihat iman mereka, Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lalu Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, ia langsung bangun, mengangkat tempat tidurnya dan berjalan pulang. Semua orang merasa takjub dan kemudian memuliakan Allah. Baik, lewat cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Bunda mau bertanya, apa pesan firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita lewat firman pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Kita belajar tadi tentang apa? Tentang sahabat. Berarti yang kita dengarkan tadi bahwa ada berapa orang sahabat yang membawa temannya menemui Yesus?
1: Empat.
2: Apakah temannya baik-baik saja?
1: Baik.
2: Yang dibawa apakah baik-baik saja? Yang dibawa lagi bagaimana keadaannya?
1: Lumpuh.
2: Nah, bagaimana menurut anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, pesan firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita lewat firman pada pagi hari ini? Ada yang mau jawab? Teman-teman di rumah juga pastinya bisa menjawab ya. Bunda merasa pasti semuanya pada tahu. Jadi pesan firman Tuhan yang mau disampaikan pada kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah sahabat yang baik pasti selalu menolong. Apakah sahabat-sahabat kalian juga suka menolong?
1: Ya.
2: Artinya bahwa sahabat yang baik itu pasti selalu peduli, selalu hadir di saat senang maupun susah, dan siap meringankan beban kita tanpa meminta imbalan. Ataukah ada teman-teman kalian yang suka memberikan pertolongan dan meminta imbalan?
1: Ada
2: juga ya. Apakah itu sahabat yang baik?
1: Bukan
2: ya. Oke, itu yang pertama ya, pesan firman Tuhan kita. Yang kedua adalah iman kepada Yesus berarti tidak mudah menyerah. Artinya apa? Sikap hati yang tetap percaya, tidak putus asa, teguh dan bertahan saat menghadapi berbagai masalah. Maksudnya, dikala kita menghadapi segala masalah, kita tahu bahwa Tuhan pasti menolong kita, dan kita tidak boleh menyerah, tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Yang ketiga adalah Yesus sanggup mengampuni dosa dan menyembuhkan. Artinya, hanya Yesus yang mempunyai kuasa penuh untuk menghapuskan dosa serta memulihkan luka, baik luka fisik, mental, maupun batin. Begitu juga dengan anak-anak semua. Jikalau punya sakit hati, punya luka, punya beban, datangnya kepada siapa?
1: Tuhan.
2: Datangnya kepada Tuhan. Apakah datangnya kepada orang tua? Bisa juga sebenarnya ya. Jadi bisa juga kita mengungkapkan segala sakit hati kita apa kepada orang tua. Tetapi terlebih kita diajarkan bahwa Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memulihkan atau menyembuhkan ya. Dan yang keempat adalah pesan firman Tuhannya adalah kita juga bisa membawa teman kita untuk bisa lebih mengenal Yesus melalui kasih dan teladan kita. Artinya, kita bisa mengajak orang lain atau teman kita mengenal Yesus bukan hanya dengan kata-kata, melainkan lewat perbuatan kasih yang nyata dan sikap hidup yang baik setiap hari. Oke, di sini Bunda mau bertanya. Kira-kira bagaimana ya cara kita membawa teman kita kepada Yesus pada zaman sekarang ini? Nah, mengajak pergi beribadah, oke betul. Terus apa lagi ya? Mengajak tidak boleh nakal. Mengajak pergi beribadah tidak boleh nakal, apa lagi? Dengar-dengaran kepada orang yang lebih tua. Ada lagi? Dan masih banyak lagi ya tentunya ya. Di sini Bunda mencatat bahwa kita bisa membawa teman-teman kita kepada Yesus pada zaman sekarang ini. Pertama adalah kita menunjukkan kasih dan kebaikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita, lewat kata-kata kita, itu kita sudah mengajak teman-teman kita untuk bisa mengenal Tuhan. Tapi perbuatan seperti apa? Perbuatan burukkah supaya mereka bisa mengenal Tuhan? Ya, perbuatan baik. Perbuatan baik yang kita lakukan dalam arti saling menolong, saling membantu, itu yang membuat teman kita percaya bahwa kita sudah mengenal Yesus. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik saat mereka menghadapi masalah atau kesusahan hidup. Di sini pasti punya juga teman-teman yang suka bercerita tentang masalah-masalah hidup mereka kan. Mungkin mereka di rumah suka digangguin adiknya, atau mereka kadang temannya ada yang suka usil, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah, sampaikan cerita hidup, kesaksian pribadi kalian tentang bagaimana Tuhan menolong dan mengubah hidup kita. Sama seperti yang tadi Bunda sampaikan, bahwa lewat apa yang kita lakukan itu kita sudah menunjukkan atau menceritakan kesaksian hidup kita. Adalah perbuatan-perbuatan baik kita yang menjadi kesaksian dalam kehidupan kita, yang bisa menjadi contoh bagi orang lain. Yang keempat adalah, doakan teman-teman kita setiap hari. Di sini siapa yang suka berdoa buat teman-temannya? Ya, pasti teman-teman juga di rumah suka berdoa buat teman-temannya ya. Di saat temannya mungkin sedih, di saat temannya sakit, di saat temannya berbeban berat, kita pasti bantu membawa dalam doa. Yang kelima adalah, mengajak beribadah seperti yang tadi anak-anak sampaikan. Bahwa ada teman-teman kita kadang tidak pernah rindu mau pergi ke sekolah minggu. Ada teman-teman kita yang tidak pernah rindu untuk pergi ke tunas. Nah, kita sebagai teman-teman yang baik harus mengajak supaya mereka juga lebih mengenal Yesus. Nah, yang keenam adalah, kita harus lebih sering berbagi ayat-ayat Alkitab atau renungan yang bisa menguatkan mereka di saat mereka butuh dorongan. Anak-anak sekarang kan suka pakai HP tuh kan? Pakai gadget itu kan untuk maksudnya berkomunikasi, untuk menginfokan sesuatu. Tetapi apakah info-info yang teman-teman atau anak-anak berikan pada saat ini sudah bermanfaat bagi temannya?
4: Sudah.
2: Apakah anak-anak sudah membagikan ayat-ayat firman Tuhan juga bagi teman-temannya?
4: Sudah.
2: Oke, bagi yang di rumah juga Tuhan Bunda berharap semoga melakukan hal demikian ya. Oke, semoga firman Tuhan kita hari ini membawa kita semua menjadi sahabat-sahabat sejati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi berturut-turut dengan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu, Dengan Kukasihi Kau, Dengan Kasih Tuhan.

Baik, kita akan berdoa pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan lagi kehadirat-Mu, ya Tuhan kami, sahabat anak-anak yang senantiasa selalu menyertai, melindungi kami dimanapun kami berada. Khususnya di pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah himpunkan kami di sini, kami bisa memuji, membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, sampai saat ini kami belum menjadi sahabat yang sejati bagi teman-teman kami untuk bisa membawa teman-teman kami lebih mengenal Yesus. Tapi kami percaya lewat firman yang kami dengar pada pagi hari ini, bisa menguatkan kami, bisa menjadikan kami sahabat yang sejati, yang senantiasa membawa teman-teman kami, sahabat-sahabat kami untuk bisa lebih mengenal Yesus lagi. Sehingga teman-teman kami juga menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang senantiasa takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan curahkan kepada kami. Kami berdoa buat kami semua, anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di dalam ruangan ini, yang sedang melakukan siaran pada pagi hari ini, maupun bagi anak-anak yang ada di rumah, yang lagi mendengarkan, bahkan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka. Kami berdoa buat tumbuh kembang mereka, Tuhan memberikan mereka pertumbuhan yang sempurna, Tuhan limpahkan mereka dengan kekuatan, kesehatan, akal budi, hikmat, kebijaksanaan. Sehingga mereka dapat bertumbuh, berkembang di dalam tangan kasih Tuhan. Mereka akan menjadi anak yang kuat, anak yang sehat, anak yang pintar, terlebih menjadi anak Tuhan, yang senantiasa selalu setia, takut, dan hormat hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa buat pendidikan anak-anak ini, biarlah Tuhan buka jalan mendatangkan kebaikan bagi apapun yang mereka lakukan dan usahakan Tuhan dalam pendidikan mereka. Sehingga kami percaya masa depan yang cerah akan menjadi milik mereka. Dan mereka akan memuji memuliakan nama Tuhan untuk keberhasilan yang mereka dapat. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini buat orang tua daripada anak-anak yang ada di dalam ruangan ini maupun anak-anak yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Lewat pekerjaan, usaha, dan langkah kehidupan orang tua mereka, Tuhan berkati. Tuhan mau mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan orang tua mereka, bahkan mencukupi kebutuhan mereka, baik secara materi maupun apapun Tuhan yang mereka bawa, mereka doakan dalam kehidupan mereka hari lepas hari, Tuhan campur tangan. Biarlah kuat, sehat, Tuhan juga senantiasa berikan, melimpahkan kepada orang tua mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan hari ini juga, pada pagi hari ini kami juga tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan menyertai Bapak Presiden dan juga jajarannya, sehingga semua yang dilakukan oleh aparat-aparat, maupun pemerintah, bangsa dan negara kami, adalah semua mereka lakukan atas dasar takut akan Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat pemerintah kota kami Tuhan, pemerintah kota Jayapura. Begitu Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, bahkan juga wali kota dan semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari, mereka ada dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Semua yang mereka lakukan dengan takut akan Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada saat ini juga kami berterima kasih buat RRI Program 4 yang memberikan kami kesempatan untuk melayani di pagi hari ini ya Bapak. Tuhan berkati RRI Jayapura untuk dapat senantiasa melayani semua yang mereka lakukan, sehingga bermanfaat, menjadi berkat juga bagi semua orang Tuhan. Berkati semua kakak-kakak yang bekerja di dalam sini, sehingga mereka melakukannya dengan takut akan Tuhan. Mereka diberkati lewat kehidupan mereka hari lepas hari, keluarga mereka pun diberkati.
Kami percaya mereka juga ada dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, pada kesempatan pagi hari ini juga kami berdoa buat semua orang yang kami kenal maupun tidak kami kenal, yang dekat dengan kami maupun yang tidak dekat dengan kami. Kami tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya sebelum kami menyebutkan, Tuhan Maha mengetahuinya. Tak lupa juga kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di Jayapura, yang ada di Papua, dan dimanapun berada. Tuhan berkati setiap pelayanan yang dilakukan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik yang di pelosok maupun yang di kota, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Mereka lakukan juga dengan takut akan Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Terima kasih ya Bapak, begitu banyak yang kami pinta, tapi kami percaya sebelum kami mengucapkannya, Tuhan Maha mengetahuinya. Kami juga mohon ampun ya Bapa untuk semua salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Dosa melalui perbuatan kami, dosa melalui perkataan kami, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama kami. Ampunilah kami ya Bapa. Dan sebelum kami mengakhiri doa kami ini, kami akan mengakhiri dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bersama-sama pada kami, dan kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam penutup. Kita akan bersama-sama menyanyi. Kita akan menyanyi dalam lagu Berkat Kuterima.

Anak-anak yang diberkati Tuhan, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih kepada semua anak-anak yang telah mengikuti siaran Sekolah Minggu RRI bersama dengan PAR GPI Papua Bukit Zaitun Dok 8 Jayapura. Tetap semangat, bertumbuh dalam iman, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan jadilah berkat bagi keluarga di Sekolah Minggu dan teman-teman. Dan jangan lupa harus menjadi sahabat yang sejati. Oke, mari kita terima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh hikmat Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita akan memuji Tuhan sebagai lagu penutup kita, yaitu Yesus Terang Dunia.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi marilah kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Karena waktu terus berjalan dan waktu tidak mungkin dapat diulang. Firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita memandang waktu sebagai anugerah dan kesempatan dari Tuhan untuk diisi dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jadi hidup ini bukan persoalan seberapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tapi bagaimana kita menggunakan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang bijak mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Kekristenan itu bukan cuma hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Kekristenan itu hubungan kita dengan Tuhan, juga hubungan kita dengan sesama. Orang suka lupa hubungan kita dengan sesamanya, terlalu fokus hubungan dengan Tuhan, sehingga melupakan hubungan dengan sesamanya. Dari mana saya tahu? Karena banyak orang-orang yang ngakunya Kristen, ngakunya hamba Tuhan, ngakunya pelayan Tuhan, tapi hubungan dengan sesamanya justru hancur. Saling iri, saling dengki, saling menyerang. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan setiap kita, yang namanya Kristen adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Sehingga ketika hubungan kita dengan sesama baik, maka itulah yang menginterpretasikan hubungan kita dengan Tuhan. Salib membuktikan hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Kalau hubungan vertikal dan horizontal adalah hubungannya yang baik, maka segala yang baik kita akan baik, dan segala sesuatu yang baik itu berasal daripada Tuhan. Haleluya.
2: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
3: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
2: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
3: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
4: Iya, gak bakal ngaruh kali.
5: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
3: Wih, gila. Boros banget kita ya.
4: Abisin ah, sayang airnya.
5: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
6: Setuju, setuju.

Kabar Papua jam 9. Pace-Pace Kakade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.